0: menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada dan yang lain.
7: Anggaran perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
11: Produksinya?
10: Maaf,
11: Pak.
10: Maksudnya
11: tadi,
10: Pak. Produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60.000
9: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sadatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partners involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
13: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KPI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
18: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
17: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
19: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
20: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya kemudian akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih saat ini. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik.

0: Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
1: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Mereka sudahkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
6: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
5: Pemain Swedia, lepas tendangan, gol!
7: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
8: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
7: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
8: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
7: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamzah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami dalam komentar dan opini Anda di WhatsApp 0811570142 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia di mana tim nasional Brazil akhirnya menunjukkan taji aslinya pendengar di panggung Piala Dunia 2026. Setelah sempat ditahan imbang oleh Maroko pada laga pembuka, skuad asuhan Carlo Ancelotti ngamuk ya dan berhasil mencukur habis Haiti dengan skor telak 3-0 dalam laga kedua grup C yang berlangsung di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat. Sejak peluit pertama dibunyikan, Selecao berhasil memegang kendali penuh permainan. Didominasi mutlak tim Samba membuat lini pertahanan Haiti dipaksa bekerja ekstra keras. Pesta gol Brasil dibuka oleh aksi gemilang striker mereka, Matheus Cunha, pada menit ke-23. Memanfaatkan celah di pertahanan lawan, Cunha dengan tenang memperdaya kiper Haiti, Johnny Placide. Dan hanya berselang 13 menit, tepatnya pada menit ke-36, Matheus Cunha juga kembali mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan terobosan manis dari Vinicius Junior, ia melepaskan tembakan keras ke pojok gawang yang membuat kedudukan berubah menjadi 2-0. Meski sempat ada kabar buruk ketika Rafinha terpaksa ditarik keluar akibat cedera pada menit ke-39, intensitas serangan Brasil sama sekali tidak mengendur. Tepat sebelum turun minum, giliran Vinicius Junior unjuk gigi melalui skema duel 1-1 yang sangat brilian. Bintang Real Madrid tersebut sukses mengunci keunggulan Brasil menjadi 3-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua pendengar, tempo permainan sedikit melambat. Carlo Ancelotti memanfaatkan momen ini untuk melakukan rotasi pemain, termasuk memasukkan Wonderkid, Endrick dan juga Gabriel Martinelli. Endrick sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-78 namun dianulir oleh wasit karena sudah berada pada posisi offside. Dan Haiti yang mencoba memberikan perlawanan lewat serangan balik Wilson Isidor sempat menguji ketangguhan Alisson Becker di menit-menit terakhir, namun pertahanan Brasil tetap kokoh hingga laga usai. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Brasil melesat ke puncak klasemen sementara grup C berkat keunggulan selisih gol, sekaligus memastikan Haiti menjadi tim pertama yang harus angkat koper di turnamen ini. Dan pendengar, melansir dari laman rri.co.id, beberapa jadwal pertandingan berikutnya yang akan membawa Brasil ke depannya melawan Maroko pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian Brasil versus Skotlandia pada Kamis juga 25 Juni. Ini juga pendengar ya, dan nanti akan kami cek lagi untuk jadwal-jadwal pertandingan berikutnya dari grup C.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan...

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari sektor olahraga, di mana kali ini kami hadirkan juga atlet lempar lembing asal Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Fauzi Purwolaksono, yang berhasil meraih medali perunggu pada ajang Tunis 2026 World Para Athletic Grand Prix yang berlangsung di Tunisia pada 18 Juni 2026. Kejuaraan tersebut merupakan salah satu seri bergengsi dalam kalender World Para Athletic yang diikuti atlet-atlet terbaik dunia. Fauzi mengaku bersyukur atas hasil yang diraih di ajang internasional tersebut. Fauzi mengatakan bahwa setelah menyelesaikan kejuaraan di Tunisia, dirinya akan langsung mempersiapkan diri menghadapi ajang yang lebih besar, yakni ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang. Ia juga menegaskan bahwa setiap prestasi yang diraihnya tidak hanya dipersembahkan untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kampung halamannya di Gertak Kuning, Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya. Keberhasilan Fauzi menambah deretan prestasi yang telah diukir di tingkat internasional. Sebelumnya ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2026.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung gereja dari GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya Jalan Arteri Supadio dengan tema ibadah utus sambut pendeta ketua majelis jemaat teladan Kristus dalam hidup bersama, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan pendeta Henry Teddy Tamaela SSI Teologi MA. Dan dengan begitu pendengar, sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami terhubung bersama dengan rekan kami Cherry Lubi. Silakan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih di Studio Pro 1. Saya Cherry Lubis bersama dengan tim siaran luar RRI Pontianak. Kami menyiarkan secara langsung ibadah Minggu dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya di Jalan Arteri Supadio. Di mana hari ini pendengar, Minggu 21 Juni 2026 dilaksanakan ibadah utus sambut pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Mamuraja untuk mengutus Pendeta Della Donna Patricia Telaumbanua Tombeng ke GPIB Galilea Surabaya dan menyambut Pendeta Ruli Antonius Haryanto di GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya. Dan kali ini di gereja pendengar sudah terlihat ramai jemaat.

ini pendengar, dan terlihat juga kedua pendeta, baik itu pendeta Della Donna Patricia Telombanua Tombeng maksud kami, beserta pendeta Ruli Antonius Haryanto sudah mulai menuju ke gereja bersama dengan penatua yang bertugas. Kemudian pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Ketua 1 Majelis Sinode GPIB, yaitu Pendeta Henry Teddy Tamaela, dengan tema khotbah Teladan Kristus dalam Hidup Bersama. Bacaan dari Surat Filipi pasal 2 ayat 1-11. Dan jemaat juga masih terus berdatangan, pendengar, tidak seperti biasanya hari ini gereja terlihat lebih ramai karena ada

jemaat juga masih terus berdatangan, dan kali ini pendeta beserta dengan penatua dan diakan yang bertugas juga sudah berbaris, di mana ada pelayan satu, ada penatua Buca Hukunala yang berada di barisan paling depan, kemudian disusul dengan ada pendeta Dela, lalu pendeta Henry dan pendeta Ruli. Di belakang pendeta Ruli sendiri ada Verly Kalalo, kemudian di belakangnya juga ada penatua lainnya pendengar, dan sekarang ibadah sudah akan dimulai, di mana penatua Kori Panjaitan sudah membuka ibadah. Selamat hari Minggu pendengar, selamat beribadah, selamat mengikuti ibadah hari Minggu.

Surabaya. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Bapak Pendeta Henry Teddy Tamaela, SSI Teol, Ketua Sanggar.

0: Persilakan.
1: Baik pendengar, saat ini anak-anak dari pelayanan anak sedang berbaris. Mereka yang menari akan menarikan sebuah tarian untuk menyambut pendeta.

di tempat yang baru. Di dalamnya ada doa dan dukungan setiap insan agar taat dan setia untuk tugas yang diemban. Menyambut hambanya berarti menyambut pula karya ilahi. Menyambut hambanya bukan hanya sebuah seremoni, perlu ada hati terbuka, juga doa dan kasih.

Sekarang sektor Sungai Raya 1 sudah berkumpul di sebelah kiri depan gereja. Dan mereka sudah siap untuk menyanyikan sebuah lagu, Nyatakan Kasih

ibadah juga akan dilanjutkan.

khotbah memakai kata-kata, ia dianggap kurang persiapan. Jika ia berdoa,

aktivitas. Jika ia melakukan pembaruan-pembaruan, ia dianggap menyalahi aturan. Jika ia mengikuti aturan, ia dianggap otoriter. Jika ia bersikap ramah dan bersahabat, ia dianggap tidak berwibawa. Jika ia bersikap berwibawa, ia dianggap membuat jarak. Jika ia menunjukkan kemandirian finansial, ia dianggap duniawi. Jika ia hidup bersahaja, ia dianggap mempermalukan.

0: kami mohon ampun ya Tuhan untuk kegagalan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun atas ketidakmampuan kami memenuhi harapan dan mengabulkan keinginan semua orang. Sempurnakanlah pengabdian dan dari diri kami dengan kasih karunia dan anugerah-Mu, agar kami dapat melanjutkan hidup dan pelayanan kami dalam damai sejahtera dan perkenanan-Mu.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan menyatakan, "Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu telah memperoleh buah yang membawa kamu kepada pemutusan dan sebagai persudahannya ialah hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.

persembahan bagaimana kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan peristiwa baru sebagaimana tertulis di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Firman Tuhan menyatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Demikianlah peristiwa baru bagi kita semua. Roh Kudus tolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

pendeta Dela Dona Patricia Talambano atau Mbeng, turun dari mimbar, dan pendeta Henry Teddy Tamaela naik ke atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini.

0: atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Kabar hari ini, kalau saya tanya apa kabar saldo rekening hari ini, mulai ada yang mikir-mikir karena ini sudah tanggal tua. Saudara-saudara, saya mau tanya dulu bagi Bapak Ibu yang tadi ke gereja, baru ke gereja, siapa yang baru saja gereja belum mulai sudah bikin status? Saya nggak perlu minta angkat tangan, tapi saya kira ada sebagian dari kita di sini yang duduk di gereja tadi pagi sebelum mulai sudah bikin status, selfie, diupload dan kasih tunjuk kepada dunia di luar sana bahwa kita atau saya sedang ada di gereja. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang aneh kalau menurut pendapat banyak orang. Kenapa? Karena kita hidup di zaman orang yang paling suka menunjuk diri, tapi sebenarnya hatinya dan dirinya sedang kosong. Kemarin waktu kita ibadah, saya pijap salah satu presbiter, kalau tidak salah presbiter dari Manuel, kami semua foto. Ketika kami semua foto, selesai saya pijap, serah terima jabatan, lalu Bapak Adam namanya, dari Manuel, dia ambil foto, lalu kemudian dia bilang begini, pura-pura bahagia. Kita bingung tuh, senyum salah, ketawa salah, tapi ini pernyataan yang bagus. Karena ketika orang berfoto, mau gak mau, dia senyum. Tapi, dia harus jujur juga bahwa jangan-jangan senyumnya pura-pura bahagia. Orang hanya menunjukkan bahwa dia bahagia karena mau difoto dan sebentar lagi pasti akan diupload di media sosial. Gambaran tentang kekosongan diri tapi menampilkan diri di luar bahwa kita bahagia sebenarnya berlawanan dengan tema yang saya buat pada hari ini, menemukan diri melalui pelayanan yang memberi diri. Banyak orang yang sedang memberi dirinya, menampilkan dirinya, tapi sebenarnya dia sedang menjatuhkan dirinya, dia sedang mengosongkan hakikatnya. Dia tidak lagi menunjukkan siapa dirinya, tapi dia berpura-pura menjadi orang lain. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah begini. Pertanyaan penting, apakah di dunia yang sibuk sekarang, kita yang suka menampilkan diri, Bapak Ibu dan saya sudah benar-benar menjadi diri sendiri? Itu pertanyaan jujur. Apakah di dunia yang suka memfilter wajah yang sebenarnya tua tapi menjadi muda gara-gara filter kamera, Bapak Ibu dan saya betul-betul sudah menemukan siapa sejatinya atau hakikat diri Bapak Ibu dan saya? Itu pertanyaan penting. Hari ini Bapak Ibu ada proses alih tugas antara Pendeta Dela dengan Pendeta Ruli. Dua-dua ini adalah pribadi yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bicara memberi diri dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan, pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya yang memberi diri dalam pelayanan sebagai presbiter, sebagai penatua, sebagai diaken, Bapak Ibu sedang dalam proses untuk menemukan jati diri di hadapan Tuhan atau sedang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, saya selalu ajak kita untuk melihat bahwa pelayanan yang sejati sebenarnya adalah pelayanan yang terbalik dengan cara berpikir banyak orang. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ketiga.
Ada kalimat, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini terbalik dengan ayat, dengan cara berpikir banyak orang yang selalu ingin menampilkan diri sendiri. Istilah yang saya temukan dalam Alkitab namanya senodoksia. Senodoksia akan berlawanan dengan yang namanya kenosis. Ada dua istilah yang saling berlawanan. Yang pertama, senodoksia, yang artinya kemuliaan yang kosong. Pernah gak Bapak Ibu lihat balon yang besar, megah, tapi sebenarnya dalamnya kosong? Banyak dari kita para pelayan, saya para pendeta, para diakon dan penatua, sebenarnya sedang begitu. Dia melayani untuk mengejar kemuliaan dirinya, tapi sebenarnya dirinya kosong. Sibuk pamer, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Buat kami para pendeta, ketika kami harus melaporkan apa yang kami kerjakan selama bertugas, tantangan terberat itu adalah ini Bapak Ibu. Karena ketika kami menyampaikan apa yang kami kerjakan, orang dengar, lalu kemudian orang akan membanding-bandingkan. Wow, pendeta yang dulu sudah bisa bikin pastori yang besar, sudah bisa bikin halaman yang besar, pagar dan lain-lain, bahkan sudah bisa beli mobil. Ini gak enaknya kalau pendeta yang mau pergi harus melaporkan ini, karena dia akan dilihat serba salah. Memang sama seperti tadi kan, dalam pengakuan dosa serba salah jadi pendeta. Mau kasih laporan yang bagus, sangkanya sombong, sangkanya sudah banyak berbuat sesuatu buat gereja ini, lalu kemudian nanti mau kasih tunjuk buat pendeta yang baru bahwa saya sudah bikin apa-apa begitu ya. Tapi gak mau dibikin juga gak bisa, karena tugas kami sebagai pendeta harus bikin laporan. Esensi dari pertanggungjawaban bukan itu. Tapi jujur, banyak orang yang melayani dengan itu. Dia mau menunjukkan dia orang lama. Dia mau menunjukkan bahwa kami orang penting di jemaat ini. Tapi sebenarnya dia sedang mencari kemuliaan yang kosong. Sehingga pertanyaannya adalah, kemuliaan yang tidak kosong itu seperti apa? Kata yang kedua, tadi kenodoksia, kata yang kedua, kenosis. Kenosis itu Bapak Ibu bisa lihat di pasal 2 ayat yang kelima dan yang keenam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat yang ketujuh, telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu kenosis. Seperti apa kenosis? Merendahkan hati, merendahkan dirinya. Yesus selalu dilihat sebagai contoh kenosis, Bapak Saudara, Bapak Ibu. Kalau mau jadi orang yang berkata saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya ingatkan, pakai cara berpikir yang sama seperti Yesus. Cara berpikir apa? Cara berpikir yang saya sebut paradoks, terbalik. Orang melayani hanya untuk mencari kemuliaan yang kosong. Yesus melayani hanya untuk membuat dirinya menjadi hina di hadapan banyak orang.
Itu cara terbalik. Orang melayani supaya dapat stipendium, honor, dan lain-lain. Yesus melayani justru dimiskinkan. Itu cara berpikir Yesus. Dan itu kemuliaan yang tidak kosong. Itu kenosis. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 membuka pertentangan ini buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu melayani dengan penuh kerendahan hati sampai harus kehilangan, berani kehilangan diri, tetapi dimuliakan oleh Tuhan? Bapak Ibu tahu pola hidup manusia? Pola hidup kita, cara berpikir kita seperti huruf U terbalik. Kita lahir, kita bertumbuh, kita berkembang, lalu kemudian pada titik puncak huruf U, kita sudah mencapai puncak karir. Itu cara berpikir kita. Nanti ketika kita kembali lagi ke ujung sebelah, kita mulai menurun. Sudah semakin tua, semakin kekurangan, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Kenosis justru terbalik. Kenosis menggunakan huruf U. Dia turun dari puncak tertinggi, turun ke bawah, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, rela gak diperhatikan banyak orang, rela untuk dihina oleh banyak orang, siap dibanding-bandingin dengan pendeta-pendeta sebelumnya, bahkan harus sakit hati hanya gara-gara dibanding-bandingkan dengan pendeta sebelumnya. Semua pendeta GPB siap untuk itu. Tapi Tuhan akan muliakan lagi ke atas. Yang dicari bukan menyenangkan banyak orang, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dua pendeta yang akan beralih tugas ini tahu tentang ini dan siap menghadapi ini. Tapi repotnya kalau diaken dan penatuanya enggak tahu soal ini. Para pelayan PAPT enggak tahu soal ini. Lebih memilih senodoksia. Memuliakan diri tapi sebenarnya dirinya kosong. Ketimbang mengejar kenosis. Memuliakan diri dengan membiarkan dirinya menjadi hina, tidak penting, tapi sebenarnya Tuhan sedang pakai untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan yang penting buat kita adalah begini: apakah hari ini, besok, kenosis itu bisa saya kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Pola pikir dunia selalu minta show yourself, tunjukkan dirimu. Itu cara berpikir dunia. Cara berpikir dunia ini sekarang mau bicara soal lebih banyak tampil, kelihatan eksis, maka kita akan diakui. Tapi firman Tuhan enggak. Kosongkan dirimu. Berikan dirimu untuk jadi berkat buat orang lain. Dan di situ kamu akan menemukan jati dirimu yang sejati. Di rumah, belajar untuk mencintai pasangan walaupun pasangannya menyebalkan. Betul, itu kenosis loh. Walaupun malam-malam di rumah itu terjadi perdebatan, tapi sang ibu atau istri tetap bikin kopi teh buat suaminya walaupun kesal, itu kenosis. Dia tersakiti dengan perkataan pasangannya, tapi yang penting besok pagi saya tetap bikin kopi dan teh buat pasangan saya. Berani mengucapkan kata maaf. Walaupun orang tua, jangan pernah
Gengsi mengucapkan kata maaf kepada anak kalaupun salah, itu kenosis. Di tempat kerja Bapak Ibu, jangan cari muka dengan bos, itu kenosis. Kalau Bapak Ibu adalah pemimpin, dahulukan kebersamaan, dahulukan orang lain daripada gengsi pribadi, itu kenosis. Sebagai atasan, akui kesalahan, itu kenosis. Bagaimana dalam kehidupan bergereja? Layani Tuhan bukan untuk dilihat orang lain, itu kenosis. Angkat orang lain lebih hebat daripada kita, bukankah itu hatinya Yesus? Yesus itu mau jadi hina supaya Bapak Ibu jadi orang terhormat. Benar. Yesus itu mau jadi orang terhina supaya Bapak Ibu jadi orang yang dimuliakan. Seharusnya kita juga begitu dalam pelayanan. Angkat orang lain. Dan bisa bayangkan kalau persekutuan seperti itu, para pendetanya ngomong sama penatua diaken, meninggikan para diaken penatua gitu. Pendetanya juga begitu, saling merendahkan hati, boleh saling menunduk, tapi jangan menanduk. Dan yang paling penting adalah melayani Tuhan tanpa pamrih. Ini yang menjadi semangat dari pergantian dua ketua majemat ini, Bapak Saudara. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Pendeta Della dalam Banua Tombeng sudah melewati masanya melayani di jemaat Mamuraja Sungai Raya. Sudah memberi diri. Apapun yang Bapak Ibu nilai tentang hambanya, Tuhan sudah muliakan karena masanya sudah selesai. Sekarang sambutlah ketua majemat yang baru yang memberi dirinya untuk juga mengosongkan dirinya. Dan jangan pernah berharap pendeta yang baru ini mungkin akan menyenangkan hati banyak orang. Karena yang dimuliakan oleh orang lain, oleh presbiter, oleh jemaat tentang pendeta adalah, oh dia menyenangkan hati kami semua, dimuliakan. Mana yang baru pilih? Kalau kata pendeta Anton, saya lebih memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan keinginan banyak orang. Walaupun harus dijatuhkan, walaupun harus dihina, tapi itu kenosis. Amin.

0: Setelah ini akan ada program Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih rekan Fatih, silakan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Cherry atas laporan Anda dari GPIB. Dan saatnya pendengar, saya sekaligus Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beberapa saat lagi akan kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan teks Pancasila. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
4: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, dan kebersamaan Anda di pagi ini kami temani dengan rangkaian acara berikutnya, Idola Indonesia Layak Anak, bagaimana pendidikan etika di sekolah untuk membangun karakter anak. Kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia Layak Anak hadir di tengah-tengah Anda. Edisi hari ini kita di Minggu 21 Juni 2026. Bagaimana kita membahas pendidikan etika di sekolah untuk membangun karakter anak. Kali ini atau di studio telah datang Ibu Sulasti SMM. Beliau adalah Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sulasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Bu?
1: Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan penyiar dan Bu Budi juga dengan rekan-rekan di sini sehat selalu ya.
0: Amin. Doain sama buat Ibu Sulasti
1: dan amin.
0: Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu, ya, saya pengen tahu nih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan etika gitu, itu apa sih Bu? Dan mengapa penting diterapkan sejak usia dini begitu?
1: Pendidikan etika yaitu boleh kita bilang pembelajaran moral, karakter, dan tata krama yang bertujuan membentuk pribadi siswa agar berakhlak mulia. Kalau di sekolah itu mungkin masih ada ya pendidikan yang untuk bertujuan tentang pendidikan etika ini, misalnya pendidikan agama dan pendidikan Pancasila atau PPKN. Cuma kenapa akhirnya saya mengangkat materi tentang pendidikan etika karena seperti kita ketahui untuk Bang Budi ya di apa untuk usia anak-anak sekarang ini, baik kata orang bilang dari tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah atas, itu pendidikan etikanya seperti udah tergerus gitu kan. Nah, kenapa juga saya mengangkatnya pendidikan etika di sekolah? Karena di sekolah, kalau misalnya pun ada kejadian yang menyangkut anak-anak, yang pertama sekali masyarakat kita pasti mempertanyakannya, anaknya sekolah di mana? Padahal mungkin waktu melakukan apa adanya masalah tersebut tidak di area sekolah, tapi di area untuk apa, kalau misalnya sudah terjadi ada permasalahan pasti masyarakat kita akan tanya sekolahnya di mana, barulah akhirnya bertanyanya kepada orang tua

0: teman. Terhadap teman ini banyak sekali tindakan yang sesama anak, misalnya bullying atau kurangnya lagi etika, misalnya dalam salah satunya adalah tolong menolong terhadap teman, menghargai pendapat teman. Kemudian akademiknya, yang sekarang ini lebih menentingkan akademiknya. Jadi kalau misalnya akademiknya tinggi, itu dinilai bagus, tapi belum tentu etikanya juga seiring dengan akademiknya. Kemudian lingkungan. Lingkungan juga kita harus mengetahui lingkungan. Care nggak sih anak-anak ini misalnya di lingkungan sekolahnya, misalnya ada sampah atau misalnya ada apa yang kurang mengenakan di kelasnya gitu kan, yang dipandang mata, apakah mereka care juga dengan itu? Merupakan salah satu yang merupakan harusnya untuk dijadikan landasan salah satu landasan etika di sekolah, seperti itu Bang.
1: Oke. Lalu kalau kondisi saat ini untuk etika siswa begitu, Bu, apakah memang sebegitu mengkhawatirkannya begitu?
0: Boleh dibilang mengkhawatirkan ya, Bang Budi, di mana anak-anak sekarang itu kalau dari segi di tingkat sekolah sekolah dasar, menengah dan atas itu banyak karakter untuk anak ini yang kemungkinan etikanya itu sudah mengkhawatirkan. Nah, untuk anak tingkat dasar aja. Nah, sebelumnya saya sampaikan untuk kata-kata aja tuh. Kata-kata yang namanya bullying ya untuk sesama temannya itu mudah sekali mereka mengeluarkan kata-kata yang seperti sejenis makhluk gaib atau yang kebun binatang gitu, segala macam gitu kan. Nah, bahkan kata orang bilang kata-kata seperti yang tidak seharusnya, nama orang tua juga disebut, dan izin mohon maaf sebelumnya, alat kelamin orang tua perempuannya pun disebut seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Dan juga anak-anak sekarang ini sudah mulai ada di tingkat dasar aja nih, Bang Budi. Di tingkat dasar aja nih sekarang anak-anak udah ada yang namanya kayak geng-gengan gitu kan. Nah, itu kita lihat kan ini kawan-kawan dari sekolah akhirnya lingkungan bergaul juga. Biasanya dari lingkungan mereka itu sekolahnya sama seperti itu kan. Nah, itu kan yang terjadi misalnya kayak modelnya tawuran seperti itu kan, yang kayak modelnya kemarin itu di bulan Ramadan itu mereka melakukan misalnya perang sarung segala macam. Nah, seperti itu. Kalau memang dari awalnya kita sudah menegakkan etika, cuman kan sekarang kan guru ini dilema ya, Bang Budi.
1: Iya, betul.
0: Dikeraskan nanti anak-anaknya orang tuanya tidak terima dan melaporkan. Melaporkan orang tuanya gitu. Melaporkan guru. Nah, sedangkan guru gitu kan mau keras, dilembutkan seperti itu. Kadang-kadang kurang mendengar. Saya aja di lingkungan rumah saya, lingkungan rumah saya itu rumah yang bukan komplek. Jadi rumah memang lingkungan rumah-rumah biasa. Nah, anak-anaknya itu kalau misalnya nih sekarang lagi musim air pasang rob nih kan. Nah, itu kata-katanya itu udah semakin gimana. Jadi kalau misalnya mau kita katakan seperti ini, jadi saya akhirnya bilang gini, Ibu nggak mau dengar seperti kalian mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau nggak, Ibu panggil nih Satpol PP atau polisi. Nah, seperti itu kan yang harus kita mengeluarkan sebenarnya tidak baik, Bang Budi. Tidak baik ya, karena kita melakukannya dengan pengancaman. Nah, seperti itu juga guru-guru gitu loh. Nah, guru-guru juga melakukannya seperti itu. Karena pernah kami melakukan sosialisasi gitu kan, kami mengajukan lah untuk memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah gitu, Bang Budi. Nah, salah satu kepala sekolahnya malah gini, dia bilang, "Untuk apa?" katanya bilang memberikan sosialisasi ke anak-anak, tapi pada dasarnya begitu nanti kami guru juga menindaklanjuti

0: itu akhirnya guru yang disalahkan. Nggak ada katanya bilang apa tameng seperti misalnya nih KPPAD nih, Komisi yeah. Perlindungan Anak. Begitu ada dilaporkan, kalian inilah yang maju. Kami bilang, Pak, kami ini makanya supaya sering-sering, karena kita kalau nggak sering-sering Bang Budi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan tentang apa sih yang menjadi ini kan anak-anak, termasuk salah satunya pendidikan etika, itu lewat aja tuh, sekedar lewat aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau sering diulang-ulang, mereka akhirnya tertanam. Begitu kembali lagi kami sekolah itu menyebutkan apa yang nggak boleh, misalnya gitu kan, bullying, mengucapkan kata-kata kasar gitu kan, seperti itu. Bahkan kalau kawannya menggoda pun udah mulai lumayan tidak lagi menggunakan kata-kata kasar yang seperti tadi saya sebutkan, seperti itu Bang Budi.
1: Oke. Tadi ada kata-kata apa namanya, kayak serba salah untuk guru nih Bu.
0: Nah, iya.
1: Lalu apa yang harus dilakukan guru dan juga peran guru ini seperti apa dalam juga untuk membentuk karakter anak dan juga etika begitu ya bagi anak di sekolah begitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Budi. Jadi kalau misalnya ini apa mungkin di sekolah itu kan kalau sekolah mohon maaf izin lagi sekali dan kedua kali saya menyampaikan izin mohon maaf ini yang selama ini kami lihat itu tuh sekolahnya sekolah yang negeri, sekolah negeri gitu kan, yang apa kemungkinan gurunya mikir sekarang itu daripada kita bermasalah ingin menginginkan anak-anak tapi akhirnya mereka yang kena gitu kan. Nah, sepandangan kami ini dan setelah kami jalani gitu kan, kalau sekolah-sekolah swasta itu rata-rata mungkin karena agak gimana ya, itu memang pendidikan karakternya lebih, boleh dibilang lebih lah seperti itu.
1: Porsinya
0: gitu kan.
1: Lebih begitu
0: kan? Lebih lah, ya, mau itu sekolahnya swastanya apa berbasis agama Islam ataupun yang non Islam seperti itu, karena bisa kita lihat di sini contoh ya Bang Budi, misalnya saya ingin memberikan melewati kantor kepala sekolah aja, kalau sekolah-sekolah swasta itu mereka langsung menundukkan kepala langsung pagi ibu atau siang ibu, tapi kalau kita misalnya ke sekolah negeri itu dianggap lewat aja tuh gitu kan. Bukannya kita minta hormati, enggak, gimana lagi modelnya dengan guru-guru gitu kan, ditindaki mereka menindaklanjuti salah juga seperti itu. Kalau saya sampaikan mungkin lebih ke arah pendekatan. Kita lebih arah ke pendekatan di mana anak-anak ada saatnya bermain, ada salah satu sekolah negeri yang seperti itu. Jadi mudah lebih curhat. Lebih mudah curhat dan pendidikan karakternya nanti ini lebih kita bentuk gitu. Nah, ini nggak boleh, ini yang boleh gitu. Nah, mungkin harus juga kerjasama berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bukan hanya guru-guru yang misalnya wali kelas gitu, wali kelas aja nih yang dominan. Mungkin harus ada misalnya guru yang ini untuk tingkat dasar ya. Untuk kalau SMP dan SMA itu kan sudah ada namanya guru BK. Yeah. Nah, seperti itu. Tingkat dasar ini mungkin dengan guru yang mata pelajaran. Nah, kayak sekarang karena guru ini dan dilemanya tadi seperti saya sampaikan, takut ada orang tua juga misalnya disampaikan nanti menyampaikan ke orang tua versinya sudah berbeda, salah tanggap lagi gitu kan orang tua. Nah, mungkin kita harus berkolaborasi guru-gurunya dengan guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian juga kitanya sendiri ada kan yang viral-viral guru itu melakukan misalnya masuk ke kelas itu harus salam dulu dengan gurunya. Nah, kita mencontohkannya dulu situ. Jadi mungkin itu bisa berefek dengan kelas-kelas yang lain gitu loh, dari tingkat terendah kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu.
1: Oke. Bu Selasti, kita break dulu ya.
0: Oke.
1: Dan pendengar dan juga pemirsa, siap. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung, kami akan menghadirkan kembali bagaimana kita membahas pendidikan etika di sekolah untuk membangun karakter anak. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Bagaimana kita membahas pendidikan etika di sekolah untuk membangun karakter anak bersama Ibu Sulasti SAMM, Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Bu Sulasti, tadi disebutkan bahwasannya ada sedikit hal yang mengkhawatirkan begitu ya. Di mana anak-anak yang tentunya etikanya sudah mulai merosot tajam begitu ya. Nah, yang terjadi ini apakah ada memang pengaruhnya terhadap dunia digital saat ini, gadget, media sosial dan lain sebagainya, Bu?
1: Bisa dibilang seperti itu ya. Karena tidak apa ada beberapa sebagian orang tua tuh lebih memfokuskannya kepada anak-anak itu diberikan kebebasan untuk mempergunakan gadget. Nah, cuma bisa kita sampaikan saat ini mereka itu belum untuk terutama untuk anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Itu mereka kan belum bisa memilah dan memilih mana nih yang boleh kita sampaikan yang baik untuk mereka dan mana yang boleh untuk mereka. Karena banyak kejadian di kami itu lebih dari gadget akhirnya terdapatlah perilaku-perilaku yang akhirnya di mata masyarakat itu tidak boleh dibilang etikanya sudah tidak bisa kita terima seperti itu. Misalnya kayak kemarin contoh yang paling nyata gitu kan. Itu karena salah satu gadget dari pengeboman di sekolah salah satu sekolah di Kuburaya, terus juga ada anak-anak yang terpapar juga dengan perilaku yang menyimpang di sekolah yang boleh dibilang dulu kami di awal-awal kami menjadi KPPAD ini kita lebih khawatirnya sekolah menengah atas. Tetapi kesininya malah sudah meningkat ke sekolah menengah pertama dan sekolah dasar seperti itu. Nah, tambah lagi yang tadi saya sebutkan ada perilaku ikut geng seperti itu, terus juga akhirnya yang untuk anak-anak perempuan udah melakukan transaksi-transaksi melalui media gadget ini juga seperti itu, Bang Budi.
0: Oke, lalu kira-kira Bu, bagaimana juga mungkin kalau kita mengajarkan pendidikan etika ini ya, kira-kira apa yang perlu ditanamkan terlebih dahulu begitu kepada si anak, apalagi kalau kita kaitkan tadi terlebih kepada mereka yang mungkin sudah kecanduan gawai begitu Bu ya?
1: Ya mungkin untuk untuk yang kecanduan gawai ini mungkin kita lebih memfokuskannya itu terhadap bahwa kita sampaikan teknologi ini bagus gitu kan, tetapi untuk bukan kita pergunakan untuk hal-hal yang malah negatif. Sebenarnya kalau kita mau kan kita mungkin harus mengurangi, tapi tidak bisa juga kita kan melepaskan karena sekarang gadget itu kita memang salah satu hal yang penting untuk kita pergunakan seperti itu. Cuma lebih ininya kalau untuk anak tingkat sekolah dasar itu mungkin kita harus bisa lebih mengeksplor apa sih anak-anaknya yang lebih kita bisa kita inikan ke anak-anaknya, misalnya melalui olahraga. Jadi enggak kecenderungan misalnya dia lebih pagi-pagi aja udah ke gadget gitu kan, malam ke gadget. Jadi kalau misalnya ke olahraga, dia fokuskannya ke olahraga apa, misalnya nih bela diri gitu kan, seperti itu. Ini di luar konteks yang oknum-oknum ya, kalau kita bela diri ya Bang Budi, kan kemarin kita juga viral ada oknum-oknum. Bela diri mungkin kalau kita ikutkan gitu kan, di luar misalnya dia pendidikan yang formal, kita ikutkan lah non formalnya, atau sepak bola. Nah begitu malam mungkin kan kecapean tuh, jadi udah nggak tertarik lagi untuk memegang gadget tersebut. Nah itu yang perlu kita inikan lakukan untuk anak-anak anak-anak ini gitu. Lagi kita eksplor apa sih yang menjadikan ini ke mereka, atau mereka misalnya senang nih lagi misalnya belajar bahasa. Sekarang kan lagi anak-anak kita tertarik itu, misalnya lagi belajar. Kalau sekarang kan bahasa Inggris sudah ya, sudah yeah, sudah biasa di sekolah pun, sekarang pun udah ada basicnya sekolah apa belajar bahasa. Malah ada sekolah itu yang sampai 3 sampai 4. Nah mungkin kita belajarkanlah mereka yang tertarik sekarang, yang suka nonton-nonton misalnya ini Mandarin atau Korea seperti itu. Jadi kalau udah tertarik kayak gitu kan udah gadgetnya itu, jadi bukan hal yang bikin akhirnya menjadi apa hal yang menjadi negatif, tapi arahnya ke positif. Karena belajarnya misalnya belajar bahasa, mereka mungkin akan tertarik dengan misalnya menonton yang apa untuk meningkatkan skill mereka terhadap bahasa tersebut. Seperti itu.
0: Oke. Pendidikan karakter ini kan etika ini kan tidak masuk dalam kurikulum, Bu ya.
1: Nah, cuman ada kan di kurikulum itu pendidikan Pancasila, iya, sama pendidikan agama, seperti itu. Jadi enggak ada lagi pendidikan etika seperti itu. Nah, kalau yang fokus sekarang ke etika itu ya di sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu kemarin saya pribadi pernah mendapat undangan di sekolah rakyat itu. Nah, itu yang tadi saya bilang saya sampaikan di depan ya Bang Budi ya. Nah, itu anak-anaknya dari yang kecil aja sampai yang tingkat dewasa itu, begitu kita itu masuk ke area acara itu, mereka itu udah benar pertama hormat dulu kayak seolah-olah kita ini jadi kita pro kontra ya, udah pro kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita gitu kan, untuk pendidikan secara militer gitu. Ini enggak militer sih, tapi semi militer lah ya. Begitu kita masuk, mereka menghormat dulu, habis hormat dulu mereka itu melakukan salim. Salim itu benar-benar salim yang kata orang, bukan yang kayak anak-anak biasa itu kan salim sekedar salim, udah salim ada, malah hanya berjabat tangan gitu kan. Ini mereka salimnya benar-benar secara benar-benar cium tangan kita. Kalau sekarang kan anak-anak salim itu salim aja gitu kan. Ini kan ke hidung mereka yang benar-benar seperti itu. Nah, terus mereka juga karena ditekan untuk tidak menggunakan gadget gitu kan. Nah, banyak hal-hal yang di luar itu yang mereka tidak pahami, akhirnya bertanya ke kita. Nah, itu yang bikin mereka tuh pengen tahu, jadi tapi petaunya tahu yang positif seperti itu. Okay. Nah,
0: kalau kita bicara bullying ini Bu, kira-kira kalau misalkan kita tanamkan pendidikan etika tadi, kira-kira kasus bullying ini bisa ditekan begitu?
1: Kalau misalnya kita melalui pendidikan pendidikan etika ini gitu kan, sebenarnya bisa kita tekan. Tapi kan kadang-kadang yang tadi saya kembalikan lagi ke salah satu faktornya guru kurang berani bertindak karena takut nih gitu kan. Jadi harus juga kita melihatnya dari lingkungan. Tadi saya sempat lingkungan juga, lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini juga harus salah satu faktor gitu lah. Jadi tidak langsung misalnya si anak menyampaikan nih, oh tadi diginikan sekolah gitu kan. Nah, saya tidak ingin membandingkan zamannya saya sekolah dulu dengan zamannya sekarang, sudah berbeda jauh gitu kan. Nah, itu cuma kita harus memilah, sebagai orang tua memilah nih, anaknya melaporkan, misalnya anaknya melaporkan, oh tadi di sekolah kayak gini, tanya dulu ke belakangnya, kenapa gurumu sampai melakukan seperti ini gitu kan. Enggak dikit-dikit begitu anak melapor langsung laporannya ke kepolisian seperti itu gitu kan. Nah, itu juga akhirnya guru-guru pun akhirnya ada kan prodi-prodi ya Bang Budi ya, prodi-prodi yang akhirnya guru begitu ngelihat muridnya kayak gimana diabaikan seperti itu. Karena ketakutan mereka sendiri yang tadi saya sampaikan, sampai kepala sekolahnya sendiri menyampaikan kayak gitu. Anak-anak dilindungi sama ibu katanya bilang. Tapi kalau kami guru-guru nih katanya bilang, ada enggak melindungi? Jadi waktu itu saya jawab aja begini. Saya bilang, Bapak dilindungi kok. Ada PG PGRI, Bapak, saya bilang gitu, bilangkan. Mereka akan maju di situ karena ada divisi hukumnya juga, saya bilang. Jadi saya, Bapak, harus juga aktif di situ. Jadi kami memang, karena kami diamanatkan oleh undang-undang untuk anak-anak gitu loh. Tapi kami juga tidak, ini kami paham sekali sulitnya untuk menjadi seorang guru di saat dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini gitu, seperti itu. Nah, kami berharapnya kalau guru-guru mau peduli seperti itu, mungkin bisa kita tekan, Bang Budi. Kenapa? Kata orang bilang sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan bisa tidak terjadi bullying. Jangan salah, Bang Budi. Malah ada sekolah yang notabene disebut tuh sekolah ramah anak gitu tuh. Tapi masih masuk laporan ke kami. Siap. Tidak usah kita disebutkan ya. Tidak usah kita sebutkan, tapi ada. Nah, kenapa sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan misalnya itu bisa menekan bullying? Nah, berarti kan ada kedekatan antara siswa dan guru gitu kan, ada pendekatan juga mungkin yang lebih tinggi, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan anak ini gitu loh. Jadi talk to talk gitu loh, jadi bicara dari hati, heart by heart gitu kan, dari hati ke hati anak ini didekati seperti apa. Memang ada sekolah swasta itu yang viral, tapi bukan karena bullying kan. Okay. Nah, seperti itu.
0: Bu, kita berada di ujung kebersamaan. Sebelum kami hadirkan dengar langsung Piala Dunia Bola Gembira pada pukul 11 nanti begitu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada ibu, kepada orang tua, murid, guru, masyarakat begitu, agar mungkin kita bisa lebih membangun karakter anak beretika dan juga berakhlak baik, biar etikanya semakin baik, tidak merosot ya, dan juga ada adab yang tentunya ada pada diri anak begitu, Bu. Silakan, Bu.
1: Sedikit ya. Jadi karena ini materi yang saya sampaikan adalah tentang pendidikan etika anak gitu ya. Jadi etika itu hanya dapat ditumbuhkan dari dalam diri anak. Nah, perannya melalui pengalaman langsung baik di rumah maupun di sekolah, hingga anak memiliki kepekaan atau etika, misalnya cara meminta minta sesuatu misalnya dengan kata tolong gitu kan. Terus tadi saya bilang ketemu dengan orang tua bukannya sekedar selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, nah salam dulu. Kemudian yang tadi juga pernah saya sebutkan, dengan yang remeh-temeh, misalnya membuang sampah, tidak membuang sampah. Kalau ada sampah, mungkin itu bisa dibersihkan gitu kan, ke tempat sampahnya. Nah, seperti itu hal-hal remeh yang mungkin dari lingkungan, dari rumah, bisa ke sekolah-sekolah, mungkin itu akan etika. Jadi, kalaupun akhirnya mau mengucapkan kata-kata yang kasar atau bertindak kasar, dia memikir, ngapain kayak gini, nggak ada gunanya juga. Jadi, boleh saya simpulkan, kepribadian itu sebenarnya diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi kita ciptakanlah etika untuk anak-anak kita sehingga dia bisa menjadi etika yang baik seperti itu.
0: Oke, dan terima kasih. Orang tua yang bertanggung jawab, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sulasti SEMM, Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat atas waktu dan juga bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi, Bu ya.
1: Terima. Mudah-mudahan.
0: Baik. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat.
0: Terima kasih pendengar Anda juga yang sudah bersama kami di pagi ini. Kami cukupkan kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami segera menuju ke program 3 Jakarta. Kali ini akan menghadirkan pertandingan Tunisia melawan Jepang dari grup F ya, yang akan disiarkan Stadion Montre ya. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan pastikan terus bersama kami di Persatu.
1: Duet penyerang ada Hannibal Mechri yang akan menjadi second striker, dan juga ada penyerang tunggal nomor punggung 8 Elias Saad. Pendengar, untuk timnas Jepang sendiri yang diasuh oleh Hajime Moriyasu akan menggunakan strategi yang terbilang agresif, yaitu formasi 3-4-3. Untuk mistar gawang dipercayakan pada kiper Zion Suzuki nomor punggung 1. Kemudian untuk 3

0: kalau di putaran berikutnya.
1: Halo, Pak Ade.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
1: Oke. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
0: Iya.
1: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
0: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Beberapa pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan. Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan. Iya. Ini merupakan salah satu

Demikian pendengar, sudah kami hadirkan dengar bareng pertandingan Tunisia melawan Jepang yang tentunya berakhir dengan kemenangan Jepang. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan untuk Anda rangkaian acara berikutnya. Kami di siang ini akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari rumah tetangga di atas.
2: Bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
4: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Kami menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
6: Sari berita penting.
7: Sidang lanjutan kasus narkotika melibatkan anggota Polres Melawi kembali berlanjut.
8: Pada saat itu saya tidak ada menjelaskan, jadi saya hanya disuruh tanda tangan aja.
9: Langsung disuruh tanda tangan.
7: Pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat hampir selesai.
10: Tinggal yang tersisa masih ada di Batam dan masih ada di Madinah.

0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Sidang lanjutan kasus dugaan pengiriman narkotika jenis sabu dengan terdakwa mantan anggota Polres Melawi Megi Alrianda kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak Jumat siang. Dalam persidangan masuk kami, terdakwa membantah seluruh dakwaan jaksa termasuk aliran dana yang disebut terkait transaksi narkoba.
1: Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa Megi Alrianda secara tegas membantah seluruh isi dakwaan jaksa penuntut umum. Megi menyatakan BAP yang dijadikan dasar perkara tidak sesuai dengan keterangannya. Dia mengklaim hanya diminta menandatangani dokumen tanpa didampingi penasihat hukum.
2: Pada saat itu saya tidak ada menjelaskan, jadi saya hanya disuruh tanda tangan aja.
3: Langsung disuruh tanda tangan? Anda sudah membacanya?
2: Iya, dikarenakan mereka memaksa saya menceritakan kronologi gimana kejadian tersebut. Saya hanya membilang, saya hanya mengirimkan paket berisi baju dan pakaian. Jadi saya dipaksa terus mengakui, kamu mengakui punya ini, punya barangmu, ini punyamu, ini kamu yang ambil, kamu yang beli.
3: Itu dalam keadaan memeriksa?
2: Iya, itu dalam pemeriksaan. Setelah itu saya disuruh membaca dan...
3: Saat itu saudara yang didampingi, berasa cukup?
2: Tidak ada.
1: Selain itu, Megi juga mengungkap adanya permintaan uang oleh oknum penyidik, serta menyebut keberadaan rekening milik Kapolres Melawi saat itu yang diduga digunakan untuk menampung dana dari aktivitas ilegal.
2: ATM yang digunakan oleh Kapolres itu, yang dipakainya itu, nah itulah ATM dapat dari orang-orang.
4: Bisa sebutkan orang-orang itu seperti apa?
2: Itu ya saya inisialkan kayak seperti tambang-tambang emas, tambang energi, ini semua di situ masuk di rekening itu. Jadi yang menggunakan itu saya hanya mengendalikan, hanya menjaga aja ATM tersebut.
1: Megi juga menyatakan bahwa kartu ATM tersebut sempat disita oleh penyidik, namun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Ya, memasuki hari keempat jadwal pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPID Kalimantan Barat mencatat ribuan jemaah haji Kalbar telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir hingga kedatangan penerbangan ketiga dari Debarkasi Batam sebanyak 1.634 jemaah telah tiba kembali di Pontianak dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Haji Muhammad Maksum Ahmadi mengatakan masih terdapat 212 jemaah yang akan dipulangkan secara bertahap. Sebanyak 129 jemaah kloter 17 dijadwalkan tiba pada penerbangan ketiga, sedangkan 83 jemaah kloter 18 akan menjadi rombongan terakhir yang dipulangkan ke Kalimantan Barat. Mas Umum memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar. Selain kondisi jemaah yang sehat, distribusi koper dan barang bawaan juga tidak mengalami kendala maupun laporan kehilangan. Meski demikian, masih terdapat seorang jemaah yang menjalani perawatan kesehatan sehingga kemungkinan akan dipulangkan melalui kelompok terbang lain setelah seluruh proses pemulangan jemaah Kalimantan Barat selesai.
6: Tinggal yang tersisa masih ada di Batam dan masih ada di Madinah, 129 ditambah dengan 83 orang. Dan insya Allah nanti sore flight ketiga dari Batam 11 berjumlah 129 dan besok terakhir 83 dari kloter 18 yang terdiri dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kayu Utara, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sekadau.
5: Di tengah suasana haru penyambutan jemaah, kebahagiaan juga dirasakan Haji Muhasan, jamaah kloter 17 asal kota Pontianak. Pria berusia 76 tahun itu mengaku bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan ke Tanah Suci. Muhasan yang keseharian bekerja sebagai penarik becak di kawasan pasar Pelamboyan Pontianak mengatakan biaya perjalanan hajinya dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil menarik becak serta menjual sapi hasil peliharaannya.
7: Pelamboyan. Itu biasa pendapatan berapa, Pak?
8: Tak tentu. Kadang-kadang tak dapat sekali. Kadang-kadang dapat lebihan gitu. Belum 12 tahun memang merah. Ini kan sapi.
5: Menurut Muhasan, seluruh perjuangan dan penantian panjang tersebut terbayar saat dirinya berhasil menyempurnakan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dirinya juga mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilainya sangat membantu jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Dengan tersisa satu kelompok terbang terakhir yang akan tiba pada hari ini, proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 dipastikan segera berakhir. Syarusani melaporkan.
9: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Berikut laporannya.
1: Pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
10: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah untuk yang ke-35. Kita sudah akan mempersiapkan sepeda mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membumikan campuran dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pendoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
1: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
11: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
1: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Sabaah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran, terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan waterfront Sengki Pontianak. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan waterfront Senghi, Kota Pontianak, Jumat kemarin. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
12: Jadi tadi kita senang ya sudah menjalani Festival Bakcang di Korem ya, yang diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuli. Jadi sudah kita saksikan bahwa kita memecah rekor ya pembagian 1000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang diberikan oleh Pak Medi selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kita juga bersama-sama Pak Wali Kota dan pengawasan lain menyaksikan ya pemecahan rekor ini. Kita gembira, semoga ini menjadi daya dukung untuk kemajuan pariwisata di Kota Pontianak.
1: Andreas Acuy Simanjaya menjelaskan, Festival Bakcang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain pemecahan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Salah satu penerima penghargaan adalah Teng Ngak Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Pontianak. Melalui Festival Bakcang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil.

0: Jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
0: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di siang ini di Indonesia Banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda kali ini di Indonesia Banget. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda ya. Beberapa lagu bisa Anda request di kesempatan siang kali ini pendengar. Saya pilihkan terlebih dahulu, sebutkan lagu-lagunya terlebih dahulu untuk yang cewek sampai yang cowok ya. Untuk yang cewek ada Yura Yunita, Yura Yunita Kru di Air Jenuh. Ada Raisa Teristimewa, Yuka Tamada Pelangi, ada Nadine Amizah ya, Beranjak Dewasa, ada Yasamin Jasem, Hujan di Balik Jendela, Nuka Bersama Mahalini Janji Kita, ada Merpati Band Wanita Yang Mencintaimu, Tiara Andini Menjadi Dia. Berikutnya yang cowok, Hanyalah Untukmu Fagetos, The Rain, Getir Menjadi Tawa Bila Aku Bersamanya, ada Mahen Terbiasa Sendiri, ada Rizky Febian ya, Terlukis Indah bersama Ziva Magnolia, ada Judika Sampai Akhir, Hindia Secukupnya, dan Elemen Sumur Hidupmu ya. Oke, kita undang 0561734987 atau di 0811570104. Indonesia Banget.
1: Halo
0: Indonesia Banget.
1: Halo Bang Budi, Indonesia Banget.
0: Ya, dengan
1: yang di Pompet, Bang Budi lupa kali dah.
0: Siapa ya?
1: Yunita yang ada di London.
0: Oh, Yunita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Budi apa kabar juga nih?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baru dengar ke Bang Budi.
0: Oh gitu.
1: Apa lagunya apa tadi Bang?
0: Lagunya cewek apa cowok?
1: Lagi yang cewek tadi tuh.
0: Yura Yunita Kalau di Air Jenuh, Teristimewa, Raisa, Yuka Tamada Pelangi, ada Nadine Beranjak Dewasa, Yasamin Jasem Hujan di Balik Jendela, Nuka Bersama Mahalini Janji Kita, Merpati Band Wanita Yang Mencintaimu, Tiara Andini Menjadi Dia. Itu aja.
1: Oh iya Bang, yang penghabisan tadi itu Bang?
0: Hah?
1: Yang penghabisan tadi Abang sebut tadi itu
0: Menjadi Dia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dalamnya kita rangkul aja Bang ya, dari SMPZ.
0: Oke. Okay.
1: Kita soalnya baru ini gabung di pos 1 di Pontianak.
0: Oke, okay, siap.
1: Pak Abangnya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Abangnya hati-hati ya Bang ya pulangnya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Yunita lah enggak ya. 0561734987 atau di 0811 570 1042. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Deden?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Cuaca di sana gimana nih? Panas atau hujan atau gimana?
2: Panas Bang Budi, beberapa hari ini panas terus.
0: Oh sama, kurang lebih nih.
2: Iya. Kemarin banjir gak? Wacana.
0: Lumayan.
2: Iya.
0: Lumayan, lumayan tinggi lah. Tapi nggak masuk rumah.
2: Sudah. Nggak ngantri BBM lagi kan? Nggak ngantri BBM lagi kan?
0: Putihan. Oh nggak, alhamdulillah nggak.
2: Pas saya kemarin sana pas ngantri BBM tuh pas lebaran itu.
0: Oh gitu, siap. Asli lah bang Deden.
2: Lagunya dari Rizky Febian.
0: Rizky Febian boleh.
2: Oke. Salam Bang Budi pertama buat Bang Budi ya, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat siapa tadi, Anita di Landa ya?
0: Yunita.
2: Yunita di Landa. Buatnya Bang Wardi, Makam juga. Buatnya Bang Yaya di Wayu. Buatnya Kohali, Pak Maririn juga, Cek Nur, Bang Jafar juga. Buatnya Kak Ajuleha, buatnya Mama Nurul, Ayu Berepa juga. Punya Bang siapa yang di Mempawah itu?
0: Hendra.
2: Bang Hendra ya. Buatnya juga siapa? Bang Baktiar juga. Pokoknya semua Bang Budi tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deden sudah bersama kita, lanjut lagi Indonesia Banget. Terputus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Indonesia Banget.
1: Indonesia banget. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Juleha.
1: Iya.
0: Sila.
1: Stop, ya. Cikkan sikit. Lagunya yang cewek ya?
0: Cewek yang mana?
1: Baru bangun nih, Bang Budi.
0: Ada Yura Yunita, Keru di Air Jenuh, Teristimewa, Raisa, Yuka Tamada, Pelangi, Nadine Beranjak Dewasa, Yasamin, Yasem, Hujan di Balik Jendela, Janji Kita Mahal Ini, Bersama Nuka, Merpati Band, Wanita Yang Mencintaimu.
1: Pelangi ya Bang Budi?
0: Pelangi, oke. Okay.
1: Salamnya buat Bang Budi. Gis, tak serak suara nih. Terbangun tidur Bang Budi. Cik kan berdek. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Yunita yang ada di landak tadi. Buat Bang Dede. Buat Bang Yahya. Buat Bang Awi. Buat Wati dan juga Hendra di Mempawah. Rumah tak selalu. Juga buat Aura Pak Mo. Ibu Ana Mak Tam. Buat Aja Harbiah. Kak Ida Panjabakti. Ismail Dinyungkat, Bang Bahtiar, Mbah Takung, buat Kak Timi, Kak Emel, Manjang Siti, Cik Nur, Bang Rosi, Kak Nur Jana, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, rambut tanda masak lah Bang Budi.
0: Siap.
1: Buat, siapa lagi ya? Kak Emas Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, buat, udah gabung nih, mau lupa. Kak Ani Maharani, Mak Nurul, Pak Nurul dah tadi belum ya? Mak Nurul, Pak Nurul lah, tak apa-apa duduk kali. Kamu yang ada di Santan, mudah-mudahan sehat selalu. Bang Japar Kak Nila, mudah-mudahan juga sehat selalu. Yang lain itu di Jamak, ya, dari A sampai Z. Buat Bang Budi, makasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juleha sudah bersama kita. Oke, kita break dulu sejenak ya. Kita sudah punya 3 lagu. Tiara Andini Menjadi Dia, Telukis Indah Rizky Pebian bersama Ziva Magnolia. Ada Pelangi Yuka Tamada. Tetap di sini di Indonesia banget.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Silakan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di siang ini 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Pemudi.
0: Ya, orang Kanteng.
1: Sehat, Bang.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Bersyukur, Bang. Ah, silakan.
1: Lagu cowok masih ada apa nih, Bang?
0: Ada Elemen, Seumur Hidupmu, Hindia Secukupnya, Judika Sampai Akhir, Terbiasa Sendiri dari Mahen, Deren Getren Menjadi Tawa Bila Ku Bersamanya, Fagetos Hanyalah Untukmu.
1: Yang Mahen tadi itu, Bang.
0: Mahen, oke. Okay.
1: Napa-napa sikit, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Sama buat Bang Budi. Bapak Gere selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buat Bang Deden tadi, makasih sapanya juga. Buat Bang Hendra, Mempawa, lalu terus buat Bu Ana, Bu Syantan, Bu Juleha, terus Pak Herman dan Mak Ye-nya, buat Bang Jafar juga, Bang Ye, buat Super Butina juga, terus Aura Pak Mo, buat Mama Ririn, Mama Nurul, buat Bang Amin Sarjaya, Bang Ustikan Ujana juga, buat Bang Ngawi. Ada semua-semua tak pernah kecuali lah, Bang, ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Budi, selamat bertugas, Bang.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Wardi dari Sungai Rengas. Pilihnya Terbiasa Sendiri, Mahen. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 bagi Anda yang ingin bersama kita di pagi ini di Indonesia Banget. Ini WhatsApp-nya ini ya. Belum ada nih. Kita telepon lagi. Oke, halo Indonesia Banget.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Bang Budi.
0: Ayah
2: Hendra.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Bang. Bang Budi gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah juga.
2: Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, Bang, ya semuanya.
0: Amin.
2: Pontianak gimana kabar? Hujan tak?
0: Pontianak panas berdengkang.
2: Oh, berarti sama lampau Pontianak berdengkang anu ni, berdengkang enggak ni panasnya. Assalamualaikum gitu ya.
0: Tak mau lagu dulu ke?
2: Lagu. Lagu apa yang ada tu?
0: Mana enggak saya tahu.
2: Judika ya lah.
0: Judika boleh.
2: Soalnya judul apa pun boleh lah tu. Kalau ada lagu judul gini ya, Bang. Cinta Karena Cinta.
0: Mana bisa?
2: Tak ada ke?
0: Mana bisa?
2: Terpilih.
0: Lagunya udah dipilihkan.
2: Apa mau Bang Budi lah dah. Kita salam lo ya.
0: Boleh.
2: Salam untuk Albi tadi. Untuk Juleha di Pancar Bakti tadi sama Bang Hamdan Hana ya. Sehat selalu. Untuk Bang Japa sama Kak Nila. Untuk Bang Deden tadi. Untuk Bang Jack, Bang Batiar, Koko Ali, Koko Bakakung, apa buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yaya di Wajo, Bang Awi di Kobar, untuk Bunda Siti Satina yang lagi dalam perjalanan. Semoga sihat selalu dia.
0: Amin.
2: Sama email gak tuh yang ada di rumah. Untuk semua-semua Bang Budi ya, untuk channel di Bakau.
0: Sip.
2: Buat Bang Budi saya ucapkan banyak makasih. Semoga sihat selalu Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mael.
3: Ya, apa kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga cuaca di sana nih?
3: Cuacanya cerah Bang Budi, panas.
0: Oh iya, sama. Luar biasa. Asile. Ya
3: Bang Budi. Fagetos.
0: Fagetos boleh.
3: Alamnya buat di Mempawa ada Hendra Gunawan, buat Maya Siti, Kak Imel, buat Makam, buat Bang Didi di Sungai Duri, buat Yunita di Landa, Kak Julaiha Hamdan, terus buat Aura sama Pak Mo, buat Bu Ana Tandai Bandopan, buat Manis Manila, Pinyo, Manu di Bakau, Penjabat Kak Nila, Manis Jantan, terus buat Bang Yaya di Wajo, Bang Wardi, terus Bang Awi, Buat Kak Emma Bayuna, Mbak Syukur Katina, buat Kak Elnica, Mbak Ririn, memulah Bang Budi.
0: Oke.
3: Okay. Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mael ya, Ismail Chandra di Jungkat. Oke, okay, ada 3 lagu nih sudah kita siapkan. Saya break dulu ya. Ada juga yang minta, halo Kak, minta lagunya Sabrina Linor. Sabrina Linornya hari ini ya, kosong ya. Kak siapa nih? Karina Karina. Karina Karina. Bukan ya. Oke, okay, saya punya Terbiasa Sendiri Mahen Judika sampai akhir ada Yura Yunita Kerudi Air Jenuh. Sorry, Fagetos ya. Oke, okay, Fagetos Hanyalah Untukmu. Tetap di sini di Indonesia Banget.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Oke, kita masih di Indonesia banget, program satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 ya. Sorry agak kursinya agak turun nih. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya. Yang Sabrina Linor ya, sembuh kembali, terima kasih. Izin request ya Kak. Gak ada nih Sabrina lagi zong ya. Oke. Lanjut. Indonesia banget.

0: Okey.
1: Kok kok buka jilbab si?
2: Mulut panas. Tak apalah.
1: Kamu ke bapak kau.
0: Sila sila.
2: Mulut salam-salam panggil apa Kak Nila, Aura Wabi. Pak Herman. Eh, diam lo Aisyah.
1: Padanya bang, ketan bang,
0: mamai bang. Ajar.
2: Gula bang, lanjut ya Pak Herman, Kak Juleha, Cik Nur, Bang Awi, Wafi, Bang Yahya, Aisyah, Madu, Kak Emi, sama Sohib. Nah, buat abang Mak Asin, selamat yep. bertugas.
0: Sama-sama. Okey, terima kasih Amoy ya, sudah bersama kita lanjut. 0561734987 atau di 0811570102. Yang lagi sibuk ya, kayak si Amoy tadi itu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Lagunya ntar dulu saya balas dulu ya. Okay, kita telepon dulu. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Okay. Kok kau Andi?
3: Iya.
0: Apa kabar kau?
3: Baik ya.
0: Lagi di mana nih?
3: Di rumah.
0: Wih, sedap. Jadi kapan boleh ke rumah nih?
3: Mana yang bawa?
0: Biar kami yang ke rumah. Biar kami yang ke rumah.
3: Boleh.
0: Boleh kah? Sila kok.
3: Lagu cewek tuh ada loh.
0: Cewek, saya punya Yura Yunita, Kerudi Air Jenuh, Raisa Teristimewa, Nadine Beranjak Dewasa, Yasamin Jasem, Hujan di Balik Jendela.
3: Boleh, hujan. Jadi tak panas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum untuk Bang Jafar. Dan Kak Nira, selamat lah. Ulang tahun ya dia.
0: Iya kan?
3: Untuk Bang Rosi. Anuljana. Untuk Bang Budi juga. Satu keluarga sehat lah.
0: Amin.
3: Untuk anak tante, Cik Nur Bakau. Itu semua lah Bang.
0: Okey, siap.
3: Tapi buat kasih kabar lah Bang Budi kali ini.
0: Siap, aman. Gitu aja kok.
3: Boleh lah Bang Budi.
0: Oke lah, siap. Selamat sore Bang Budi. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat sore Koko Andi. Oke, udah bersama kita. Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Kambing telinga, kambing kalah.
0: Apa tuh?
4: Aku buat celuk, ambil tengah makan ya, celuk.
0: Woi, sedap. Ini baru iya.
4: Woi, buat celuk ya. Kau tak ada kebahagiaan kau dudia ya.
0: Tak apa lah. Nanti kan dia.
4: Tapi, bom belum nyawa celuk, nanti baru betul macam ya. Apa lagu tu celuk?
0: Lagunya cewek apa cowok?
4: Cewek apa tu?
0: Cewek ada Yura Yunita, Kerudi Air Jenuh, Istimewa, Raisa, Nadine ini Beranjak Dewasa.
4: Lala Raisa ya.
0: Raisa, oke. Sila.
4: Salam-salam untuk buat tu. Siapa tu? Buat beli kita. Dia tak sini ni. Dia ada. Salam lagi buat tu. Apa nama ni?
0: Putulantus. Apa berdengong tu?
4: Aku boleh berdengung tu, buat radio Pak Nung tu. Bukan radio tu, kan kita pergi salon tu. Guru kita ada, Cina guru, Tina nya ada, Emma belum datang ni, Mak Long Ana ada, di Tangrai, Mama Ririn, Mak Long Dol dengan Mak Long, Long Jafar ni tu. Bek ada semua ni. Tahu dah, Bek Mak pun ada.
0: Ngembek semua ni.
4: Buat Mbak Lasi yang dirasa, buat Uku Wali, Uku Wandi, buat Ismail buat Singgit, buat Mak Nurul, Bapak Nurul, buat Bang Bastiar kita, Bang Kapal, buat siapa ni?
0: Siapa?
4: Yang mana?

0: itu kedekatan speakernya tuh kedekatan tu.
1: Boleh macam mana ya?
0: Okey.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita ya di Parawang saat ini katanya ada di Tanjung Raya 2. Okey. Lanjut lagi. Satu lagi kalau ada 0561734987 atau di 0811570104 2. Banyak yang minta lagunya Sabrina ya, Sabrina Lenore ya. Sembuh kembali, sembuh gak tuh? Kalau tak sembuh, nanti saya sembuh kayak. Lanjut, kalau ada satu lagi 0561734987 atau di 0811570104 2 di sore ini. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dari Wajo nih ya.
2: Iya.
0: Sila. Bang Yaya.
2: Cowok masih ada apa?
0: Banyak nih. Ada elemen sumur hidupmu, ada Hindia secukupnya, ada derain getir menjadi tawa saat bersamanya. Nuka bersama mahari ini janji kita.
2: Itu ya elemen.
0: Elemen ya, oke. Okay. Iya.
2: Salamnya buat semua aja bang, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Udi yang bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yahya di Wajo Dewa ya. Oke, okay. Sudah 1, 2, 3, 4 minggu hari ini 21 Juni. Saya ingatkan dulu ya untuk azan asarnya 15.13 ya, cukup panjang nih. Ya udahlah. Sekaligus saya pamit, kita dengarkan dulu 4 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di siang ini. Merpati band wanita yang ku wanita yang mencintaimu. Ada Yasamin Yasem ya, Hujan di Balik Jendela, Teristimewa Raisa, Seumur Hidupmu, Elemen. Oke, okay. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peringkat persatu RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya Andri Widianto yang giliran untuk menemani Anda sampai dengan nanti jam 8 malam dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan peringkat kami juga informasikan nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru

0: membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

ke Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Sertifikasi halal kini juga diminati produsen non-muslim.
2: Cuman saya yakin keperluan akan sertifikasi halal sekarang sudah menjadi tren.
1: Ratusan kafilah Pontianak bersaing di MTQ tingkat kota.
3: Di 6 kecamatan, nah sekarang tingkat kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Satu rumah tak jauh dari Masjid Raya Mujahidin ludes terbakar pada pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat pada siang tadi. Belum diketahui sebab pasti terjadinya kebakaran itu, tetapi akibat kebakaran tersebut menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi kejadian kebakaran itu, pendengar, diketahui oleh salah satu pedagang yang berjualan di dekat area kejadian, Rifton, yang merupakan seorang pedagang, menyatakan saat kejadian diketahui karena ada asap hitam mengepul di atap rumah tersebut, dan beberapa orang yang ada di sana termasuk petugas parkir langsung datang ke sana dan membantu pemilik rumah. Dirinya menuturkan pada saat kejadian kebakaran kondisi jalan sudah sepi dari aktivitas pedagang jualan yang tak jauh dari area Car Free Day, dan beberapa orang yang melihat kepulan asap langsung berupaya mengabarkan informasi tersebut kepada damkar terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sertifikasi halal kini tak lagi identik dengan pelaku usaha muslim. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap jaminan kualitas dan keamanan produk, produsen non-muslim pun mulai banyak mengajukan sertifikasi halal.
1: Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo, mengatakan tren pengajuan sertifikasi halal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, pemohon tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha muslim, tetapi juga produsen non-muslim yang melihat sertifikasi halal sebagai nilai tambah bagi produknya. Menurut Agus, sertifikasi halal saat ini telah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Selain menjamin kehalalan produk, sertifikasi juga menunjukkan bahwa proses produksi telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan.
2: Halal ini sebetulnya bukan hanya untuk umat Islam, karena memang dia memang berangkat dari ajaran agama Islam, kan gitu ya. Bahwa halal itu acuannya adalah dari ajaran agama Islam. Cuman saya yakin keperluan akan sertifikasi halal sekarang sudah menjadi tren, tidak hanya umat Islam, tapi umat-umat muslim juga ketika dia produk yang dia makan atau dia gunakan itu sudah tersertifikasi halal, maka mereka menjadi semakin yakin.
1: Agus menambahkan, semakin luasnya pemahaman masyarakat tentang produk halal turut mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan meningkatnya minat dari berbagai kalangan pelaku usaha, sertifikasi halal kini berkembang menjadi kebutuhan bisnis yang mampu meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dampak akibat banjir di Kota Pontianak beberapa hari lalu mendapat keluhan dari warga Kota Pontianak. Akibat kejadian itu, banyak masyarakat yang dirugikan, dan di satu sisi dinas terkait sebetulnya sudah melakukan upaya jangka pendek dalam mencegah terjadinya banjir tidak semakin luas. Namun kenyataan, ketika hujan deras disertai dengan air pasang laut datang bersamaan, Pontianak masih belum mampu menghalau banjir, dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono langsung tancap gas ketika banjir terjadi. Normalisasi parit dengan menggunakan alat berat yang langsung diterjunkan di Parit Tokaya seperti pertanda jika pemerintah Kota Pontianak serius dalam penanganan banjir di Kota Pontianak. Program jangka pendek yang juga dilakukan rutin setiap hari seperti pembersihan sampah di parit oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Pontianak yang terus dilakukan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Berikut kita simak laporannya.
4: dengan mengucapkan
5: pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
6: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah ke yang ke-35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membumikan Al-Quran dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
5: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
7: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
5: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Saba'ah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran, terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perayaan Festival Bakcang atau Daun, maksud kami Duan Wu, berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan waterfront Senghi Pontianak. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan waterfront Senghi, Kota Pontianak, Jumat kemarin. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
8: Jadi tadi kita senang ya sudah menjalani Festival Bakcang di Korem ya, yang diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestulin. Jadi kita bisa saksikan bahwa kita memecahkan rekor ya pembagian 1000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang diberikan oleh Pak Medi selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. kita juga bersama-sama Pak Wali Kota dan pengawas lain menyaksikan ya pemecahan rekor ini. Kita gembira, semoga ini menjadi daya dukung untuk kemajuan pariwisata di Kota Pontianak.
5: Andreas Acuy Simanjaya menjelaskan, Festival Bacang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain pemecahan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Salah satu penerima penghargaan adalah Teng Ngak Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bacang di Pontianak. Melalui Festival Bacang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda. Ya, Reni.
9: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 22 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada saat pagi, siang, sore, atau malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, pada tanggal 21 sampai 27 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli.

0: Beli kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini masih kami lengkapi dengan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Yang mana informasi di sore hari ini kami masih kutip dari laman rri.co.id. Setelah tadi mungkin Anda yang juga menyaksikan atau mendengarkan gitu ya, untuk pertandingan di hari ini gitu ya, di mana Belanda yang menghajar habis Swedia ya dengan skor 5-1, kemudian Jerman melawan Pate Gading dengan skor 2-1, dan Jepang tadi ya di jam 11 siang tadi yang juga Anda dengarkan melalui Pro 3 Jaringan Berita Nasional juga untuk debarnya, dengar barengnya ya. Jepang yang membantai Tunisia dengan skor 4-0 juga ya, dan tampil dengan gemilang tentunya dari pihak Jepang gitu ya pendengar ya, timnas Jepang. Dan di sore hari ini kami akan lengkapi juga dengan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini kalau tadi kaitannya dengan Piala Dunia gitu atau bola gembira gitu pendengar ya, di mana di sini Kodim 1209 Bengkayang yang menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 ini juga sebagai upaya mempererat silaturahmi dan juga membangun kebersamaan dengan masyarakat. Jadi kegiatan yang berlangsung di Jalan Jerendeng AR Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang pada minggu dini hari tadi di tanggal 21 Juni ini pendengar mendapat sambutan hangat dari warga yang ada di sana. Jadi sejak sebelum pertandingan dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan juga tampak memadati lokasi acara, dan suasana semakin meriah ketika penonton bersama-sama memberikan dukungan kepada tim favorit yang berlaga di lapangan hijau. Dan Komandan Kodim 1209 Bengkayang Letkol Infantri Aprianda yang mengatakan bahwa kegiatan itu tidak hanya bertujuan menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana komunikasi sosial antara TNI dan juga warga. Dan menurut Aprianda, ini kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan yang sederhana seperti nonton bareng itu sendiri dapat memperkuat hubungan emosional antara aparat komando di kewilayahan dengan masyarakat. Dan dirinya berharap kegiatan serupa juga mampu mempererat kemanunggalan TNI dan juga rakyat, serta mendorong terciptanya sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban wilayah. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Dan satu di antaranya kali ini terkait dengan kabar duka yang terjadi beberapa waktu ini pendengar, setelah kurang lebih selama 30 jam dilakukan pencarian jasad pelajar yang tenggelam di Danau Biru, Jalan MT Haryono, Gang Alas 1, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, yang akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu siang 21 Juni 2026. Dan korban diketahui berinisial MRW yang berusia 17 tahun, seorang pelajar yang berdomisili di Desa Baning Kota. Dan hal ini terjadi pada Sabtu di pagi hari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di tanggal 20 Juni 2026, ketika dirinya berenang yang kemudian dilaporkan tenggelam. Kapolsek Sintang Kota, Ibtu Heru Woldi, yang membenarkan bahwa korban telah ditemukan. Dirinya mengatakan bahwa jasad MRW ditemukan sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Dan di sini penemuan jenazah tersebut diinformasikan bahwa dilakukan setelah pencarian dengan cara menebar jala, yang kemudian

jasad dari korban tersebut tersangkut. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda sekali lagi yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda di sore hari ini, dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Kami juga informasikan nanti akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

ke Anda. Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan yang memastikan ketersediaan dan juga penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kalimantan Barat itu dalam kondisi aman dan terus diupayakan optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tepat sasaran. Dan di sini mendengar informasi yang bisa kami hadirkan juga di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, di mana Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan Edi Mangun yang menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan pemantauan intensif terhadap penyaluran LPG 3 kg di beberapa wilayah Kalimantan Barat termasuk Kota Pontianak dan juga Kabupaten Sambas. Dan oleh karena itu, Pertamina terus melakukan pemantauan dan juga pengawasan distribusi secara intensif bersama dengan seluruh lembaga penyalur. Dan di sini pendengar, sebagai langkah antisipasi maksud kami terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, Pertamina telah menambah pasokan LPG 3 kg melalui penyaluran fakultatif dan extra dropping selama Juni 2026. Dan untuk wilayah Kota Pontianak, tambahan pasokan itu mencapai lebih dari 250% dari penyaluran harian normal. Sementara untuk wilayah Kabupaten Sambas itu mencapai lebih dari 300% dari penyaluran harian normal. Dan tambahan pasokan tersebut disalurkan guna memperkuat ketersediaan LPG 3 kg dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Nanti di jam 7 malam hari ini kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini.

0: Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situlu Eri, SMP Negeri 3 Situlu Eri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan gedung ini masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian perjalanan yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Pesawat Udara NR RI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
21: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
1: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiluddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
22: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
1: Kamiluddin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
23: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan, nah, kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadikan, kalau Spanyol runner up, maka ketemu Argentina kan menjadi final.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Namo Saraswati Jaya Yanama. Umat Hindu yang berbahagia, angayu bagia dan rasa syukur kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita sampai saat ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kembali bersama saya, Ibu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Umat Hindu, mimbar Hindu pekan ini mengangkat tema penerapan ajaran Pancasatya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Hindu, Pancasatya itu terdiri dari dua kata, panca yang artinya lima dan satya yang artinya kesetiaan. Nah, kesetiaan merupakan bentuk dharma yang paling tinggi. Dalam kitab Slokantara bab 2 sloka 6 dijelaskan bahwa membuat telaga untuk umum itu lebih baik daripada menggali 100 sumur. Melakukan yatnya korban suci itu lebih tinggi mutunya daripada membuat 100 telaga. Mempunyai seorang putra itu lebih berguna daripada melakukan 100 yatnya. Dan menjadi manusia yang setia itu jauh lebih tinggi mutunya dan gunanya daripada mempunyai 100 putra. Umat Hindu yang berbahagia, pesan dalam kitab Slokantara tadi menjelaskan tingginya nilai kesetiaan, sehingga sebagai manusia kesetiaan merupakan perbuatan yang tinggi dan mencerminkan bagaimana tingkat srada dan bakti seseorang. Cerminan spiritualitas yang dimiliki setiap orang dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kesetiaan orang tersebut. Selain itu, dalam kitab Slokantara juga diutarakan atau dikupas juga mengenai ajaran tentang pentingnya kesetiaan di dalam Upadesa. Nah, umat Hindu, Upadesa adalah sebuah kitab suci agama Hindu yang di dalamnya juga memuat tentang ajaran Pancasatya yang diuraikan menjadi lima bagian seperti berikut. Yang pertama yaitu Satya Wacana, yaitu kesetiaan dalam berkata-kata. Apapun yang diucapkan harus jujur dan benar. Contohnya, apapun yang diucapkan oleh mulut kita harus apa adanya, sesuai dengan kebenaran, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Yang kedua yaitu Sata Hridaya, artinya kesetiaan terhadap kebenaran dan kejujuran kata hati. Apapun yang ada di hati itulah yang harus keluar dari mulut. Contohnya, jika dalam hati menganggap itu benar, maka sepatutnya kita menuruti apa kata hati dan kebenaran tersebut. Yang ketiga yaitu Satya Laksana. Satya Laksana yaitu sikap kesetiaan atau jujur pada perbuatan. Apa yang diperbuat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Segala resiko dan hasil dari perbuatan itu menjadi tanggung jawab kita. Contoh, menerima dan bertanggung jawab pada setiap apapun yang sudah kita perbuat. Yang keempat yaitu Satya Mitra, yaitu kesetiaan dan kejujuran pada teman, setia terhadap sahabat. Nah, bagaimanapun keadaan teman, baik dalam suka maupun duka, harus didampingi dan didukung. Contohnya, selalu mendukung, selalu membantu, dan selalu peduli terhadap teman maupun sahabat kita. Yang terakhir yaitu Satya Samaya, yaitu kesetiaan dan jujur terhadap janji. Janji adalah hutang dan perkataan adalah cerminan pribadi seseorang. Bagaimanapun kehidupan dan keadaannya, wajib untuk memenuhi janji dan mempertanggungjawabkan ucapan yang telah keluar. Contohnya, menepati janji dan ucapan. Artinya ketika kita memiliki janji kepada seseorang, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut, tidak ingkar. Umat Sedharma yang berbahagia, kitab suci Slokantara dan Pancasatya merupakan dasar mengapa kita harus menanamkan kesetiaan di dalam diri. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Hindu dalam kehidupan ini, kita tanamkan sikap setia, kesetiaan pada apapun saat kita berbuat baik dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Umat Hindu Sedharma,
Sloka utama yang berkaitan dengan konsep Pancasatya dalam agama Hindu juga ditemukan di berbagai kitab suci seperti Sarasamuscaya, Manawa Dharma Sastra, dan Bhagavad Gita. Ajaran Pancasatya menekankan pentingnya integritas, kesetiaan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan umat Hindu sedharma. Berikut sloka-sloka yang akan saya uraikan untuk menjadi dasar dari pedoman pelaksanaan Pancasatya. Yang pertama, Satya Wacana, dudu jujur atau setia dalam berkata. Nah, tentang ajaran Satya Wacana ini ada di dalam kitab Bhagavad Gita bab 18 sloka 15. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu mengatakan kebenaran yang bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain, seperti berikut. Anu vedya karam vakyam satyam priya hitam cayat swadhyaya biasanam caiwa vanmayam tapah ucyate, yang artinya ucapan yang tidak menyakiti, jujur, menyenangkan, dan bermanfaat, serta kebiasaan membaca kitab suci, inilah yang disebut dengan tapa ucapan. Artinya sama dengan meditasi dalam berucap. Yang kedua, Satya Hridaya. Ajaran Satya Hridaya atau setiap kata hati dan kebenaran ini yang harus dilakukan dengan penuh kesetiaan ini ada di dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 263. Yat satyam tat dharmam ahuh dharmam capi anretam viduh satyam hi evantram bhavet yat dharma aparatam bhavet. Artinya, kebenaran itu dinamakan dharma dan ketidakbenaran atau kebohongan dinamakan adharma. Sungguh, ketidakbenaran atau kebohongan akan menjadi kebenaran jika ia bertentangan dengan kebenaran tertinggi atau dharma. Sloka ini mengungkap tentang kesetiaan dan kejujuran terhadap kata hati. Apapun yang diyakini sebagai keyakinan moral atau kebenaran moral itulah yang harus dipertahankan. Yang ketiga yaitu Satya Laksana, setia dan bertanggung jawab pada perbuatan. Nah, Satya Laksana ini terdapat pada sloka Sarasamuscaya sloka 345 sebagai berikut. Tan pahi-pahi ring ujar Nora kapwa wuwus nika Yatika sraya sang sadu Apan satya pratijnaya. Artinya, tidak mencela-menceli dalam berkata, tepat pada janji, konsisten antara ucapan dan perbuatan. Itulah pegangan orang bijaksana, karena mereka setia pada janjinya. Sikap ini menuntut konsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Yang keempat, umat sedharma, Satya Mitra, setia kepada teman dan sesama. Kesetiaan kepada sahabat, pasangan, atau sesama manusia, baik dalam keadaan suka maupun duka, terurai di dalam kitab Mahabharata bagian Udyoga Parwa yang berbunyi, Na Mitra Druhi Kascit Asmin Loke Drstyaye. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh berkhianat kepada teman maupun sahabat. Kesetiaan kepada sahabat adalah jalan menuju kebaikan. Untuk yang terakhir yaitu kelima, Satya Semaya atau Laksmi, setia pada janji dan kewajiban. Ajaran ini terdapat dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 102 yang berbunyi Anyonyasya Waya bicaru gaweamar nantikah Esa dharma sama senas jenah stripum sayo param. Artinya, hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami, istri, dan umat manusia. Setia terhadap komitmen yang dibuat
baik kepada Tuhan, kepada manusia, maupun kepada diri sendiri. Kesetiaan dapat membawa diri ini dalam kehidupan yang lebih baik, tidak diragukan lagi. Dengan kesetiaan, manusia berada dalam jalan Dharma tertinggi, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kualitas diri. Syukuri dan jaga apa yang telah kita miliki umat sedharma. Jangan terlalu memandang ke atas, pandanglah bahwa di bawah itu banyak sekali makhluk yang lebih menderita daripada kita. Maka sadari dan syukuri. Astungkarai desang yang widi, hingga detik ini saya masih punya pekerjaan. Astungkarai sang yang widi, hingga detik ini kami semua masih bisa makan. Nah, dengan demikian kehidupan ini akan menjadi lebih bermakna dan selamat jika kita bisa bersyukur. Mari kita junjung tinggi dan tanamkan kesetiaan dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat nggih umat agama Hindu. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para pendengar dan umat sedharma. Semoga seluruh isi alam semesta ini berbahagia dan sejahtera. Loka samasta sukinu bawantu. Damai, damai, damai selalu dimanapun dan kapanpun. Salam Rahayu. Om Santi Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang pastinya sudah saya siapkan untuk menemani istirahat malam Anda pada hari ini ataupun pada malam hari ini pendengar. Minggu 21 Juni 2026 ya, para ibu-ibu ya pasti sedang bersantai karena anak-anak sudah memasuki musim liburan musim ya, liburan pakai musim tuh. Jadi sangat senang sekali pastinya pendengar ya, karena ya bisa menghabiskan waktu lebih panjang bersama anak-anak pastinya, dan juga bisa lebih santai mungkin di pagi harinya ya. Di mana pendengar malam hari ini bersama saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda, loh dua kali saya ucapin gitu ya. Di mana malam hari ini akan diawali dengan rangkaian musik dan informasi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nanti juga jangan lewatkan pendengar, malam harinya ada lagu-lagu yang bisa Anda request di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mohon maaf sekali, malam hari ini ruang rindunya lagu-lagu ini ya, lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya sebisa mungkin mendengar, karena ya masih belum bisa untuk Anda memilih lagu yang Anda mau sepertinya ya, tapi kita lihat nanti deh seperti apa. Lalu juga pendengar, sampai di malam harinya di tepat pukul 23-nya bersama kita ikuti dan kita dengarkan keseruan dari pertandingan bola dunia 2026 nanti antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berlaga di Stadion Atlanta. Lalu juga dilanjut pukul 2 dini harinya akan ada Belgia versus Iran ya, yang akan bertanding di Stadion Los Angeles ya. Jadi untuk Anda para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya di malam hari ini untuk kedua laga ini. Dan pendengar, perjumpaan kita di malam hari ini diawali dengan mini drama dengan judul Tabungan Untuk Hari Esok. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih bang, tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
8: Pak Long, masuklah.
6: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
3: Aku cuma takut Long, takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kontingen dari Kota Pontianak resmi dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi ataupun Forprov 2 Kalimantan Barat tahun 2026 di Kota Singkawang yang berlangsung 5 hingga 12 Juli 2026. Pelepasan kontingen ini ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada Ketua Kontingen Kota Pontianak, Maira Setiawati, di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu 21 Juni 2026. Maira Setiawati menyebutkan untuk peserta dari kontingen Kota Pontianak sebanyak 608 orang yang akan mengikuti Forprov 2 Kalbar di Kota Singkawang, di mana ratusan peserta tersebut terdiri dari penggiat olahraga masyarakat, pelatih, dan ofisial yang mewakili Kota Pontianak. Menurut Maira, keikutsertaan para pegiat olahraga masyarakat dalam Forprov ini merupakan sebuah amanah sekaligus kehormatan untuk membawa nama daerah di tingkat yang lebih luas. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia ataupun KORMI Kota Pontianak, Muhammad Kamal Reza, menyatakan optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dimiliki para atlet kontingen Pontianak, yakni memperoleh juara umum seperti por-por pertama tahun sebelumnya. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan motivasi kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama Kota Pontianak melalui prestasi yang membanggakan. Dan Bahasan mengatakan, Forprov tidak hanya menjadi ajang untuk meraih medali, tapi juga sarana membangun semangat hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan berbagai cabang olahraga masyarakat dan olahraga tradisional. Bahasan menambahkan juga bahwa pada Forprov kedua ini, Pemkot Pontianak berupaya akan memberikan bonus maupun penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selain itu, Bahasan juga memperjuangkan kucuran anggaran kepada KORMI Pontianak dapat ditambah sebagai bagian untuk memperkuat dukungan terhadap atlet berprestasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsi menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsi tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak lagi, pendengar. Di mana kontingen pesta paduan suara gerejawi ataupun Pesparawi Provinsi Kalimantan Barat mulai diberangkatkan menuju ajang Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat, di mana keberangkatan kontingen dilakukan secara bertahap sejak 17 Juni 2026 melalui Bandara Supadio Pontianak. Pada tahun ini, kontingen Kalimantan Barat diberangkatkan dalam 6 kelompok yang terbagi dalam 5 gelombang keberangkatan, yakni 17, 18, 19, 24, dan 25 Juni 2026. Kalimantan Barat akan berpartisipasi pada 10 cabang lomba yang dipertandingkan dalam Pesparawi Nasional ke-14. Adapun cabang lomba yang diikuti meliputi paduan suara dewasa campuran yang diwakili Kabupaten Sintang, lalu juga paduan suara pria dari Kota Pontianak, paduan suara remaja ataupun pemuda dari Kabupaten Sanggau, musik gerejawi Nusantara dan vokal grup dari Kabupaten Melawi, serta musik pop gerejawi dari Kota Pontianak. Dan selain itu, Kalbar juga mengirimkan peserta pada kategori solo anak usia 7 hingga 10 tahun dan solo anak usia 11 hingga 15 tahun yang keduanya diwakili Kota Pontianak. Sementara kategori solo remaja pemuda putra diwakili Kabupaten Mempawah dan solo remaja pemuda putri diwakili Kabupaten Kuburaya. Total kontingen Kalimantan Barat yang diberangkatkan berjumlah 206 orang. Mereka terdiri dari peserta lomba, pianis, pelatih, ofisial, peninjau dari Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, lalu Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta istri. Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam ajang nasional ini diharapkan mampu mengharumkan nama daerah melalui prestasi di bidang musik gerejawi, dan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh anggota kontingen dalam memberikan penampilan terbaik selama kompetisi berlangsung. Dan informasinya, pendengar ya, silahkan untuk Anda yang ingin lebih lengkapnya kunjungi rri.co.id.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini 734987, bisa juga di 0811-570-1042 pendengar ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini dan mohon maaf ya pendengar, untuk malam hari ini sepertinya masih agak sulit untuk bisa memilih lagu yang Anda inginkan. Jadi kalau bisa pilih saja lagu yang ada dulu ya pendengar ya, nanti saat playlist kita sudah aman seperti dulu lagi, Anda bisa memilih lagu apapun yang Anda mau. Baik mendengar ya. Di sini ada Amy Grant dengan Baby Baby, ada Christina Aguilera, Jenny in the Bottle, lalu juga ada Jennifer Lopez, If You Had My Love, Madonna Take a Bow, ada Mariah Carey Always Be My Baby, ada Boyz II Men dengan End of the Road, ada Michael Jackson dengan You Are Not Alone. Lanjut lagi mendengar ya, ada Guns N' Roses, November Rain, Oasis, Wonderwall, dan Extreme dengan More Than Words. Silakan di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei, gimana
0: keadaan? Alhamdulillah, saya sehat juga Bang Jafar. Bang Jafar, mau dengar lagu apa ini? Pilih yang mana lagunya?
1: Boyz II Men.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Malam nih semoga sampai ke rumah dengan selamat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Orang-orangnya Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Anis Manila, Atika, Lina, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Emma Selva sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Sukurnya, buat email Bunda Manjang Siti, buat Yona, Makam, Wanucu, Wanaci, Indra, Bang Yahya, Koko Andi, Koko Ali, Wardi, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Pak Usu Pusri, Bang Deden, Bang Kiki, Bang Badol, Bang Halimin, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Amin Sanjaya, Kak Indah Dipungkas, buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu. Buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya. Lanjut, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Jun.
2: Kau dia.
0: Ya Allah, mana mungkin lupa.
2: Iyalah, alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa malam hari? Sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Mei sehat
0: juga, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Nah, nanti Mbak Mei pilih aja ya.
0: Boleh. Salamnya silakan.
2: Kita tak pandai nyebut.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Mana yang Mbak Mei pilih itulah kita. Kalau Bang Jafar ya. Nah, dia lancar-lancar nak nyebut itu.
0: Iya. Silakan salam-salamnya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya lanjut.
2: Salamnya buat Mbak Mei, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu. Buat Bang Jafar dengan Kak Nila, mudah-mudahan sehat selalu. Udah ngopi ke belum Bang Jafar? Udah tidur ke Kak Nila belum? Buat Amo yang ada di Ciantan serta Abah Umiknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Makam, Ibu Ana. Buat Cik Nur. Buat Mama Iti, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Bang Bahtiar. Buat Bang Deden, Bang Dedi. Buat Bang Yahya, Bang Awi, Aura Pak Mo, Wardi, Bang Teh ni Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu. Dan lain mak tamu istimewah dia. Buat Bang Tehnya, dah tidur ke belum Bang Teh? Buat Manis Manila yang ada di Pinyo. Buat Bang Rusi, Kak Nurjana, buat Manjang Siti, Kak Emailnya, buat Kak Ida Panjabakti, buat Bang Iwan, Kak Timnya, buat Bang Jek. Bang Jek dah sebuah lagi dengan Mbak Mei itu. Buat siapa lagi ya? Nah, semua-semua lah Mbak Mei.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Mbak Mei pulangnya hati-hati.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Mei, selamat tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Julia sudah bergabung satu penelpon lagi segmen ini. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori loh lagu Mbak Mei.
0: Aha, betul sekali Bang Hendra. Sehat? Yeah.
3: Sehat, Mami,
0: alhamdulillah. Sehat, saya sehat juga di malam hari ini, Bang Hendra.
3: Amin.
0: Mudah-mudahan
3: kita semua dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Monitor maupun pendengar, penyiarnya semuanya lah.
0: Betul sekali.
3: Sehat semuanya.
0: Mm-mm. Mau dengar lagu apa, Bang Hendra, malam hari ini?
3: Pilihannya lagu apa tuh?
0: Ada Extreme dengan More Than Words, Oasis, Wonderwall, Guns N' Roses, November Rain, Michael Jackson, You Are Not Alone. Nah, itu laki-lakinya tuh. Mau yang lainnya?
3: Michael Jackson ya?
0: Boleh.
3: Richard Matt ada
0: ke? Malam hari ini kita nggak bisa di luar list dulu ya. Playlist kita sedang ada gangguan nih.
3: Apa yang ada ya lah. Yang penting kita dengar lagu ya lah.
0: Betul.
3: Salam-salam yang jelasnya tuh.
0: Ah, itu dia. Silakan.
3: Nah, untuk Bang Japa tadi, terima kasih sapaan ya. Sama Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur ya Kak Nila ya. Kan ulang tahun itu. Untuk adik Julia, mudah sehat selalu ya.
0: Selamat pagi
3: di rumah. Untuk Bunda Siti Satina ya, lagi OTW menuju pulang deh, Bobe.
0: Oh gitu, hati-hati di jalan.
3: Panjang umur lah dia bertamu ke rumah saya tadi.
0: Oh gitu.
3: Sampai dia tadi besok kayak jam 4 lah. Untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Bang Deden, Koko Ali, Mbak Kakung, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Jaka Suara, sama Anista di Uka, untuk Cek Nur di Bakau, untuk Mama Ririn, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, untuk semua-semua lah yang Mbok Mi ya. Buat Mbak Umi saya ucapkan banyak makasih, mudah sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra ya. Memang di malam hari ini kita belum bisa memilih beberapa lagu yang Anda suka pendengar ya. Sedikit saya informasikan deh biar gak bertanya-tanya. Playlist kita sedang tidak bisa diakses full ya. Jadi kita punya beberapa lagu saja di malam hari ini. Jadi ayo cepat-cepat. Oh iya, dan jangan lupa pendengar ya, di malam hari ini itu nanti tepat di 23.00-nya atau bahkan 30 menit sebelumnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, karena di malam hari ini kita bersama mendengarkan laga yang luar biasa antara Spanyol versus Arab Saudi ya, yang berlaga di Stadion Atlanta, dan juga nanti dilanjutkan pukul 2 dini harinya ada Belgia versus Iran ya di Stadion Los Angeles-nya. Jadi untuk Anda pendengar yang bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya, semangat ya, karena kemungkinan untuk malam hari ini cuma 1 jam lebih ya, 1 jam setengah untuk Ruang Rindunya. Baik, gak perlu lama-lama, lagunya sudah ada beberapa di sini. Ada Boyz II Men dengan End of the Road. Lalu juga untuk Kak Juleha, saya putarkan lagu favorit saya dari Christina Aguilera dengan Jenny in the Bottle. Lalu juga dari Bang Hendra tadi ya, ada Michael Jackson dengan You're Not Alone. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar.

0: kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Malam hari ini kita punya beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Amy Grant dengan Baby Baby, Jennifer Lopez, If You Had My Love, Madonna, Take a Bow, Mariah Carey, Always Be My Baby, Britney Spears, Baby One More Time. Ini banyak lagu dengan kata baby ya ternyata ya malam hari ini. Lalu juga pendengar mana tadi, Guns N' Roses, November Rain, Oasis, Wonderwall, Extreme, More Than Words, ada Michael Bolton dengan When a Man Love a Woman, dan Montel Jordan dengan This Is How We Do It ya. Silakan yang ingin bergabung sebentar. Oke, sebelah sini. Halo, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan hamba Allah.
0: Hamba Allah apa Dewa nih? Bukan?
1: Dewa.
0: Oh, Dewa. Gimana kata hamba Allah kata Dewa? Sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Sebelumnya ada satu pantun loh.
0: Oh boleh, ya Allah, salah nih, salah kamar. Sebelah pantun tuh.
1: Tadi udah
0: dah. Oh udah. Oh sian. Nah, gimana pantunnya?
1: Di semak-semak ada buah cermai.
0: Ya Allah, sian.
1: Enak dimakan bersama madu. Sudah lama enggak merayu mbok men. Membuat hatiku menjadi rindu.
0: Jangan gitu. Jangan, jangan. Takut saya dirayu-rayu. Rayu. Terima kasih loh. Mau lagu apa?
1: Emigran,
0: Baby Baby. Oke, okay, boleh ya. Silahkan, salam-salamnya.
1: Pertama buat Mbak ke Adinda nih.
0: Bebas, mana nyaman lah.
1: Ayolah, buat Adinda, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Jafar tadi, Kak Mila, Amoy juga. Buat Wardi, Aura, Pak Mo, Mak Injang, Siti, Inel, Bang Hendra. Itulah yang saya rindukan tuh, batuk.
0: Aduh, hai. Tadi enggak batuk kayaknya, kenapa saya jadi batuk ya? Lanjut.
1: Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Bu Ana, Mak Kam, terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, siapa aja, Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali. Agak grogi.
0: Janganlah grogi.
1: Buat Adinda sekeluarga, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Ada sini jaga alat kah?
0: Tahu, jadi suruh jaga alat kan?
1: Kan sampai pagi-pagi kan?
0: Iya, betul.
1: Non-stop.
0: Enggak kok, kan ada operator saya sih, tetap lah jam 12 balik. Ada abang-abang kita di sini.
1: Semoga abang-abang yang menjaga alat tuh semoga selalu diberikan tetap semangat.
0: Amin, amin, amin. Itu di lantai satu lagi dengar semua tuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul. Aduh, aduh, aduh, aduh. Alhamdulillah baik, sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Kak Tini, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya yang menurut Kak Mat yang lebih baik apa, lebih cantik? Lebih bagus siapa Kak Mat pilih?
0: Oke, Britney Spears boleh ya?
2: Boleh lah.
0: Silahkan salam-salamnya.
2: Salamnya terutama buat Kak Ma yang lagi siaran. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Dan selalu diberikan nikmat sehat.
0: Amin.
2: Nikmat
0: rezeki
2: yang limpah ruah. Salamnya buat Bang Tony Herianto, buat Mama Nurul, Kak Emma Selva, buat Bu Anatara, Mama Riri, Mama Eti, Buat Kak Imel, Kak Juleha, buat Kak Emil Chan, Bang Jafar Kanila, buat Kak Tina, Bang Syukur, Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Aura Pak Monya, buat Cik Nur, buat Tani Marani, Kak Ayu Kerepa, Mbak Lasiem, buat Kak Manis Manila, buat Bang Imran Ahmad, buat Amin Jaya, buat Bang Badul dan rekan-rekannya semuanya, buat Kak Diona, buat Mbak Kakung, buat Kak Nia, Kak Tia, Kak Ila di Nambah, dan semua-semuanya ya, Kak Mei.
0: Siap.
2: Makasih banyak, semoga pulangnya hati-hati, selamat sampai tujuan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik ya, setelah Kak Tini, saya bacakan satu pesan WhatsApp, boleh ya, kita giliran-giliran di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, malam juga ada Pak Adi di Sungai Jawa, Wi minta putarkan lagu Guns N' Roses, terserah aja lagunya yang mana. Oke, pas sekali. November Rain di sini ada ya lagunya Guns N' Roses. Sudah menunggu untuk diperdengarkan di malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja kita putarkan, dimulai dari lagu dari Emigrant dengan Baby Baby.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570 1042. Mohon maaf lagunya sudah tidak saya tambahkan ya pendengar, karena sesaat lagi nanti sekitar 22.30 atau 22.40 lah ya, atau 22.45 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional ya, untuk bersama merasakan euforia ya dari pertandingan malam hari ini. Aduh, mana kertas saya tadi ya? Oh, ini dia. Oh, contekan saya mendengar ya, antara Spanyol versus Arab Saudi ya, yang akan berlaga di Stadion Atlanta, dan juga pukul 2 dini harinya akan ada Belgia versus Iran yang berlaga di Stadion Los Angeles ya. Jadi kita kan tidak mau ketinggalan nih pendengar ya, jadi harus bersama menyimak nanti ya. Baik, Ruang Rindu, yuk langsung saja ke telepon selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagai rindu nih.
0: Betul sekali. Apa? Selamat malam, Makam. Baru bangun tidur kapan nih?
1: Kejut tidur banget.
0: Oh ya Allah, sian.
1: Demam Mak Kam ini.
0: Ya Allah. Semoga cepat sembuh ya Mak Kam ya.
1: Amin.
0: Eh janganlah merayau. Oh gitu. Mak Kam.
1: Yeah.
0: Mak Kam, masih ada beberapa lagu nih, mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa tuh?
0: Ada Jennifer Lopez, If You Had My Love. Ada Madonna, Take a Bow. Mariah Carey, Always Be My Baby.
1: Oh, My Love ya.
0: Hah? My Love? Oh, boleh. Boleh. Iya, biasanya gitu yang ada lop-lopnya kan.
1: Lop-lop ada. Buat tua kok gak lop kalau kamu muda ya.
0: Iyalah, gitu pun sama gak. Salamnya
1: siap. Salam buat Maya, boleh sihat selalu, Miss keluarga,
0: Miss.
1: Salam lagi ini buat Bu Ajar, kita duduk dalam Bu Ajar ni.
0: Nampaknya siap. Ya.
1: Manjang tak boleh manjang ni, letih jalan manjang. Oh, manjang. Sama-sama tak, sama-sama letih apa hari ni. Buat email, email letih tadi, bawa balik email balik malam, sama letih semua. Buat balas ya, buat Amir Santan, Anista di Uka, Cik Nur di Bakau, Mak Lungan dan Canglai, Kak Julia di Pancar Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, Aura dengan Pak Muknya, Ismail Lut Cinggit, buat Wardi, buat Bang Dino, dengan Kak Rondinya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, buat Mama Ririn, ni letih semua ni, tadi kumpul semua ni, ada semua tadi.
0: Formasi lengkap ya, formasi lengkap.
1: Pok Subesi di Sambas, Bang Didi di Sungai Duri, buat Abang Kapal, buat siapa gini, Pak Indra Upan di Jakarta, Rusi di Imbon dengan Nurjanahnya, buat Putra Tanhul dengan Seri, Pak Rum Japa dengan Mila, buat Masuk Kortina di Silpa, Bang Junai Iman Silpa, Bang Abu, Wak Sangka kita di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik, Wak Jenah, Bang Jack di Sungai Kupah dengan Kak Tiniknya, buat Bang Balu di Kaltara, buat siapa ni, Wak Ladung kita di Sungai Dom, Darul di Mandalo, buat Koko Wali, Koko Andi, Koko Gede, Pak Iman Mak Ayahnya, Ayu Grepa, buat Bang Alimin di Sambas, buat Bang Yahya kita di Wajuk, buat semua-semua ni lah. Meh, bungkus habis si Meh.
0: Okey, siap.
1: Wah, makasih Meh.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam sudah bergabung ya. Saya mau baca dulu satu pesan WhatsApp ya, pendengar dari Bang Badul nih. Selamat malam ya, salam balik buat teman-teman yang nyapa kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk Me, semoga sehat selalu di Pontianak katanya. Pilihkan lagunya ya, katanya lagi di gunung. Tunggu durian jatuh, alamak sedap. Mau gak lah, durian-durian jatuh, durian runtuh pun boleh ya. Saya pilihkan lagu dari Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman ya. Boleh, semoga. Lanjut, satu penelpon lagi sebelah sini deh. Halo, orang rindu.
2: Orang rindu memang dilewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aura.
3: Halo, Bobby.
0: Pak Mo. Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sial tuh Bome, tepat gue dan selalu.
0: Amin.
3: Banyak Bome.
0: Amin.
3: Terbaik tuh Bome.
0: Amin.
2: Ayolah, minta lagu madu saya.
0: Boleh. Salamnya ayolah, silahkan.
2: Salamnya tadi ada makam. Terus buat Manja City email. Buat Kak Nira Manja Pasiamon. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Mbak Tini tadi, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak No Bakal, udah ada Bang Japa dah, terus buat Japa lagi ya. Siapa lagi? Lupa. Itu Juleha sama Pak Om dan Nananya, Kak An sama Pak Andriantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Koko Ali, Koko Wendy, Abang Kapal, Bang Deddy. Terus buat Kak Tia, Kak Nia, Kak Ella, Ibu Ana. Udah Ibu Ana dua kali. Terus buat Pak Usubusi, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Yusu, Bang Iman, Bang Alimin, Pak Karim, Bang Badul, terus buat siapa? Nah, Pak Tabib Adi, Bang Darul, Bang Iman, siapa lagi ya? Hilah buat semua-semua lah yang tak disapa, mohon maaf fotokopi mana. Tak tahu mana ada masuk lagi ya, lupa dah. Nah, fotokopi Bang Japa ya lah, sama Kak Nilanya. Buat Mbak Mie tetap semangat ya. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
2: Nah, yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu satu menelpon terakhir ya, pendengar di malam hari ini. Sebelah mana ini? Kita ke WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ismail Chandra. Sudah baik, habis ya, nih waktu ini. Kita nih. Alhamdulillah, baik. Abang gimana, sehat ya?
4: Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah habis lagu kita, Bang. Tinggal beberapa.
4: Apa-apa?
0: Masih ada Montel Jordan dengan This Is How We Do It, ada More Than Words dari Extreme, lalu Oasis, Wonderwall, dan Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Ah, ada sisa itu ya, Tumpah?
4: Mariah Carey ya?
0: Boleh. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya untuk Mbak Mes keluarga, semoga sehat walafiat selalu, keluarga.
0: Amin.
4: Banyak happy. Terus buat Bang Japar Kanila, buat Aura sama Pak Mo, buat makan, buat bangun tidur. Terus buat Nanya Citi, Kak Iwel. Buat Hendra Gunawan, Iman Pawa, Daru, Iman Dalo. Terus buat Buana Tandra, Iman Dopan. Buat Amri Siantan. Buat Wardi, Bang Yaya, Bang Awi. Terus buat Amri Sanjaya. Semua lah, Mbak Mei.
0: Oke deh, siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, dan sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan, dimulai dari Jennifer Lopez dengan If You Had My Love.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir

0: ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Senin 22 Juni 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Pontianak pagi ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program yang telah kami sediakan pendengar. Mutiara pagi akan kami hadirkan dengan musik-musik dan informasi religi temani Anda pagi hari ini. Kemudian kami hadirkan juga berita pagi, kabar dari Kalbar, warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kemudian kami hadirkan juga kopi Anda untuk sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami. Pontianak Menyapa, cek fakta hingga nanti Halo RRI jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Bob, kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya kak?
0: Ya itu namanya inflasi. Semakin lama nilai uang kita semakin kecil, sementara harga naik.
1: Jadi inflasi itu seperti berat badanku gitu ya, semakin lama semakin naik, semakin gak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu, bedanya berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan, berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah itu dia, uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet, rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak kerahkan ekskavator dan pompa air atasi banjir.
2: Yang berkala yang sudah kami lakukan itu antara lain normalisasi paret-paret primer. Paret-paret primer ini kan menampung.
1: Nonton bareng Piala Dunia di Pontianak semakin meriah.
3: Kebetulan juga TVRI ini pertama kali ya untuk gelar nobar ini.
4: Iya, kita gak sabar lagi ya.
5: Selamat pagi pendengar pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah Kota Pontianak melakukan pengerukan parit dengan menerjunkan ekskavator amfibi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di saat musim penghujan dan air pasang tinggi. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan langkah strategis untuk menanggulangi persoalan genangan banjir yang kerap melanda sejumlah titik di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak kini mengoptimalkan normalisasi saluran air mulai dari pengerukan parit menggunakan alat berat berupa ekskavator amfibi hingga penambahan alat pompa. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeliharaan berkala pada saluran-saluran air primer, sekunder, hingga tersier guna memastikan aliran air menuju Sungai Kapuas tetap lancar. Namun demikian, Firayanta mengakui salah satu kendala utama yang menghambat aliran air adalah penumpukan sampah di bawah jembatan serta pendangkalan parit. Kedepan, Pemkot Pontianak akan mempercepat periode pembersihan di lokasi yang sulit dijangkau tersebut.
2: Kait dengan banjir yang rutin terjadi di Kota Pontianak, kami dari Dinas PUPR secara berkala tetap melakukan pemeliharaan saluran-saluran yang ada. Dan pemeliharaan berkala yang sudah kami lakukan itu antara lain normalisasi parit-parit primer. Parit-parit primer ini kan menampung air-air yang ada di dalam kawasan tergenang ataupun di parit-parit tersier ataupun parit sekunder. Kemudian kami juga membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah-bawah jembatan.
1: Firayanta menambahkan untuk meningkatkan kecepatan pembuangan air dari kawasan yang tergenang menuju sungai, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan pengadaan sistem pompa atau portable yang difokuskan di beberapa titik rawan banjir. Selain itu, Pemkot Pontianak juga fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik yang menjadi langganan genangan, seperti Jalan Purnama, Jalan Pancasila, Jalan Daun Sentarum, dan beberapa titik lainnya.
2: Dan tahun depan kita akan menggunakan sistem pompanisasi. Jadi kita akan membeli 2 set mobil pompa ini untuk mendukung percepatan mengalirkan air dari kawasan-kawasan yang terkena ke parit atau ke Sungai Kapuas. Ya, beberapa lokasi-lokasi yang sering terkena itu solusi jangka pendek memang kita akan lakukan penelitian. Misalnya tahun ini kita akan melakukan penelitian dalam sumur lanang.
1: Selain upaya itu, Firayanta juga menegaskan bahwa PUPR akan terus memantau titik-titik lingkungan masyarakat di mana air seringkali terjebak, agar sistem drainase di sekitaran permukiman warga tetap terkoneksi dengan baik menuju saluran pembuangan utama. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan seluruh layanan pengaduan terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027 diberikan secara gratis. Melalui posko pengaduan yang telah dibuka, masyarakat juga dijamin memperoleh akses pelaporan yang mudah dan penanganan yang cepat atas setiap laporan yang masuk.
3: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat bahwa seluruh layanan pengaduan yang diberikan Ombudsman tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan dalam kondisi tertentu identitas pelapor juga dapat dirahasiakan. Namun kerahasiaan identitas bergantung pada jenis laporan yang disampaikan.
4: Semua pelayanan di Ombudsman gratis. Yang kedua, dalam keadaan tertentu identitas pelapor bisa dirahasiakan, tetapi lihat kasus. Kalau dia permasalahan SPMB-nya adalah anaknya dinyatakan tidak lulus kemudian dia keberatan, maka identitas anak itu nggak bisa dirahasiakan. Karena dia harus bicara nama, nomor induk pokok siswanya, kemudian dapodiknya, kemudian nama orang tuanya, kartu keluarganya, alamatnya, dan sebagainya. Tetapi apabila dalam SPMB itu terkait dengan dugaan adanya pungutan, nah itu identitas bisa dirahasiakan.
3: Selain itu, Tarya juga menegaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Pengaduan di luar substansi tersebut akan diproses melalui mekanisme layanan reguler Ombudsman. Untuk memastikan tindak lanjut cepat dan efektif, seluruh laporan yang masuk ke posko pengaduan SPMB akan ditangani melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO. Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Ombudsman Kalbar berharap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah maupun madrasah dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarusani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, masyarakat Kalbar yang nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar semakin merasakan keseruan yang berbeda. Selain dengan layar yang besar, warga juga dihibur dengan door prize yang semakin menarik. Kita simak laporannya.
6: Nobar pertandingan antara Swedia menghadapi Belanda semakin mengundang animo masyarakat untuk meramaikan halaman stasiun TVRI Kalbar. Pertandingan yang disiarkan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Satu di antaranya Akbar yang semakin senang karena beruntung mendapatkan door prize berupa satu unit sepeda dari undian acak.
7: Alhamdulillah dapatkan sepeda. Alhamdulillah mungkin baru inilah TPR bisa menyaksikan Piala Dunia disaksikan seluruh masyarakat Indonesia secara gratis.
6: Dalam pertandingan antara Swedia melawan Belanda, Akbar memprediksi Belanda akan keluar sebagai pemenang. Sementara penonton lainnya, Julian Syah mengaku sangat menikmati suasana nobar yang digelar di TPRI Kalbar. Penggemar Lionel Messi tersebut mengatakan kesempatan ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti nobar.
7: Seru sih, jujur saya sebelumnya belum pernah ikut nobar ini. Kebetulan juga TVRI ini pertama kali ya gelar nobar ini ya.
8: Jujur,
7: seru sih dan saya seru.
6: Kegiatan yang dikemas dalam event Bola Gembira Piala Dunia 2026 ini menjadi ajang kebersamaan bagi para pecinta sepak bola untuk menyaksikan pertandingan secara gratis di ruang terbuka. Selain menyajikan tayangan pertandingan, kegiatan nobar juga dimeriahkan pembagian door prize yang semakin menambah antusiasme para peserta. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Kalimantan Barat tahun ini menyoroti pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah mengajak para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak demi mewujudkan generasi unggul Indonesia Emas 2045. Berikut laporannya.
9: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di halaman Museum Negeri Kalimantan Barat Minggu pagi. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, pelayanan KB, MK, JP, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan tema Ayah Wajib Hadir mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.
10: Ini adalah ayah wajib hadir ya. Jadi ayah, orang tua, laki-laki, pria ya, diharapkan jangan apa? Jangan sok sibuk di rumah, di kantor, karena sok sibuk di kantor dari kerja sehingga dia tidak memberikan perhatian kepada keluarga ya. Dan kita kemarin sebenarnya sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur ya, bahwa ayah itu diimbau untuk hadir pada saat salah satunya itu mengambil rapat anak ya.
9: Selain itu, Horizon juga mengajak ayah untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin karena banyak penyakit saat ini justru menyerang kaum pria akibat pola hidup yang kurang sehat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Wudi Amini mengatakan, tema tersebut sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.
11: Melihat fenomena materi

0: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan demi menciptakan keluarga berkualitas dan generasi masa depan yang lebih kuat. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi Iskandar, silakan laporan Anda.
3: Selamat pagi rekan Fati di studio dan para pendengar RFI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca telah hari ini. Senin 22 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca. Untuk pagi hingga siang hari ini secara umum di wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca cerah berawan untuk siang hingga sore hari nanti. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawa, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sanggau, dan Landak. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi satu titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, itulah Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bob, kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya, dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur, plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya, Kak?
0: Ya, itu namanya inflasi. Semakin lama nilai uang kita semakin kecil, sementara harga naik.
1: Jadi inflasi itu seperti berat badanku gitu ya, semakin lama semakin naik, semakin gak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu, bedanya berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan, berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah itu dia, uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet, rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat kembali bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Tetap semangat pendengar tentunya di hari Senin kali ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami tentunya ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
2: Selamat hari Senin.
3: Semangat.
2: Bertemu lagi dengan rekan Okrin seperti ya saya. Ya.
4: Saya juga.
2: Gaya Asri juga, betul. Dan pagi ini pendengar kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita mulai dari rekan kita yang paling cantik sendiri ya, ada Asri di Sintang. Silakan Asri.
4: Ya baik, terima kasih Fatih. Untuk di Sintang mungkin karena kemarin juga sempat hujan dari subuh sampai siang ya, jadi pagi ini masih sedikit berembun, namun sepertinya perlahan mulai cerah untuk di Sintang. Kemudian arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi, Patih.
2: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Entikong, rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini, Faisal?
5: Oke, rekan Fatih, kalau di Entikong ya, perbatasan pada pagi hari ini tampak masih berkabut ya. Dan di wilayah perbatasan juga dari kemarin ya, itu cuacanya mendung ya dan dominan agak dingin kalau di wilayah perbatasan sepanjang hari kemarin. Dan semalam juga itu cerah sekali dan pagi hari ini masih berkabut dan kayaknya sinar matahari juga udah mulai kelihatan juga nih Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sanggau, rekan Okrin.

0: Begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak bersahabat mendengar ya, cuacanya lumayan cerah di pagi hari ini walaupun tetap berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Di Jalan Ahmad Yani tepatnya Tugu di Gulis pagi ini tampak lancar ya daripada biasanya, tampak juga tidak ada yang berangkat sekolah sepertinya karena sudah mulai libur juga ya pendengar ya. Tapi tetap tampak juga beberapa mobil polisi yang sedang mengamankan dan petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kali ini informasi pertama kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan langkah strategis untuk menanggulangi persoalan banjir dan genangan yang kerap melanda di sejumlah titik di ibu kota Kalimantan Barat. Seperti kita tahu pada Selasa lalu pendengar ya, itu cukup tinggi juga banjir yang terjadi di Kota Pontianak karena hujan semalaman yang terjadi dengan intensitas yang lebat begitu ya. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak kini mengoptimalkan normalisasi saluran air. Mulai dari pengerukan parit menggunakan alat berat berupa ekskavator amfibi hingga penambahan alat pompa. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeliharaan berkala pada saluran-saluran air primer, sekunder, hingga tersier guna memastikan aliran air menuju Sungai Kapuas tetap lancar. Firayanta mengakui salah satu kendala utama yang menghambat aliran air adalah penumpukan sampah di bawah jembatan serta pendangkalan parit. Kedepan, Pemkot akan mempercepat periode pembersihan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau tersebut. Firayanta menambahkan untuk meningkatkan kecepatan pembuangan air dari kawasan yang tergenang menuju sungai, Pemkot juga tengah menyiapkan pengadaan sistem pompa portable. Selain itu, Pemkot juga fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik yang menjadi langganan genangan, seperti Jalan Purnama, Jalan Pancasila, dan Jalan Danau Sentarum. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan rupiah melemah, namun program 3 juta rumah di Sanggau tetap aman. Selengkapnya, silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang belum berdampak signifikan, khususnya terhadap harga material bangunan untuk mendukung program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengatakan sebagian besar bahan bangunan yang digunakan merupakan produk dalam negeri sehingga harganya masih relatif terjangkau. Dan ia menjelaskan kebutuhan material seperti semen, batako, pasir ini masih dipasok dari dalam negeri sehingga kenaikan kurs dolar ini tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap harga. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat biaya pembangunan rumah masih dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah direncanakan. Aswin Katif menyampaikan pemerintah daerah bersama instansi terkait juga akan menyesuaikan spesifikasi dan juga harga perkiraan dalam perencanaan pembangunan rumah. Dan langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program 3 juta rumah tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan dia menambahkan pelaksanaan program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau ini akan mengikuti target program strategis nasional hingga tahun 2030 mendatang. Dan ia berharap program tersebut mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin atas pembukaan ya mengenai program 3 juta rumah dan Antikong yang akan menjadi prioritas program 3 juta rumah ini pendengar. Selengkapnya disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Fatih, kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu prioritas dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib mengatakan penataan rumah tidak layak huni di wilayah Antikong dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang lebih representatif. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengusulkan lebih dari 100 rumah tidak layak huni di wilayah Antikong kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat wajah kawasan perbatasan. Aswin juga menyampaikan, berdasarkan informasi sementara, sekitar 87 rumah tidak layak huni telah mendapat sinyal persetujuan untuk diperbaiki.

0: Namun, untuk penentuan lokasi nantinya akan mempertimbangkan kondisi kawasan dan rumah-rumah yang berada di lokasi yang mudah terlihat sebagai bagian dari penataan wilayah perbatasan. Fatih dan juga rekan-rekan, Aswin menambahkan pelaksanaan program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau akan disesuaikan dengan target program strategis nasional yang berlangsung hingga 2030. Dan dikatakan, pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan ajang Talenta 2026 resmi digelar sebagai wadah untuk unjuk prestasi bagi para pelajar di Sintang. Selengkapnya, silakan Asri.
2: Ya baik, informasi pertama dari Sintang yang mana ratusan peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Ini mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SD MI dan SMP MTes tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Dan kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut menjadi sarana untuk menemukan sekaligus untuk mengembangkan talenta terbaik pelajar di bidang akademik maupun juga di non-akademik. Kepala Dinas dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi untuk prestasi sekaligus momentum untuk menjaring peserta didik yang memang memiliki potensi unggul di bidang akademik dan juga non-akademik. Dan menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar memiliki jiwa sportivitas, disiplin, dan juga tanggung jawab serta percaya diri. Dan Roni juga menuturkan, melalui ajang Talenta 2026 ini, semakin banyak peserta didik Sintang yang mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan juga siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan ia juga berharap kegiatan ini tentunya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam membudidayakan murid hidup sehat, kemudian aktif gemar olahraga, serta dapat mencetak generasi muda yang inovatif, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Demikian, Fatih.
1: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas pendengar. Kali ini kita ingin dengar terlebih dahulu informasi mengenai Kemenkum Kalbar dan Unisa Sambas yang perkuat perlindungan karya intelektual di lingkungan kampus. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Ya Fatih, upaya melindungi karya dan inovasi akademik kali ini terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjalin kolaborasi dengan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas atau yang disingkat UNISAS dalam pengembangan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui kunjungan dan tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah terjalin antara kedua pihak. Dalam pertemuan ini, berbagai langkah strategis dibahas mulai dari peningkatan kesadaran hukum hingga perlindungan terhadap karya ilmiah, inovasi, dan hasil kreativitas sivitas akademika. Salah satu agenda utama adalah rencana pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Sentra ini nantinya diharapkan menjadi pusat konsultasi, edukasi, dan pendampingan, serta fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi dosen dan mahasiswa. Selain mendorong pencatatan hak cipta untuk skripsi, tesis, dan artikel ilmiah, serta karya kreatif lainnya, kerjasama ini juga diarahkan untuk mendukung perlindungan kekayaan budaya daerah, potensi lokal seperti songket Sambas, tradisi masyarakat, hingga pengetahuan tradisional dinilai memiliki nilai penting yang perlu didokumentasikan dan dilindungi secara hukum. Dan pendengar, menariknya pihak UNISAS juga menyampaikan sejumlah kekayaan yang berpotensi didaftarkan hak ciptanya termasuk belasan film pendek berbahasa Melayu, hasil karya dosen dan sivitas akademika. Kanwil Kemenkumham Kalbar menyatakan siap memberikan pendampingan agar karya-karya tersebut memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Dan melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap kampus dapat menjadi pusat lahirnya inovasi karya ilmiah dan pelestarian budaya lokal yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Fatih.
1: Baik, setuju ya dengan kearifan lokal itu kadang ya itu menjadi baik begitu pendengar ya untuk kearifan lokal kita di Kalimantan Barat. Selanjutnya kami juga tetap masih ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan break sejenak pendengar, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan kali ini informasi masih kami hadirkan dan dari Kota Pontianak kali ini mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di halaman Museum Negeri Kalimantan Barat Minggu pagi. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, pelayanan KB MKJP serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengatakan tema yaitu yang diangkat pada tahun ini Ayah Wajib Hadir, mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Mengingat juga pendengar, pada minggu ketiga di bulan Juni ini juga diperingati sebagai Hari Ayah Internasional. Selain itu pendengar, Harrison juga mengajak para ayah untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin karena banyak penyakit saat ini justru menyerang kaum pria akibat pola hidup yang kurang sehat. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Udi Amini mengatakan tema tersebut sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan demi menciptakan keluarga berkualitas dan generasi masa depan yang lebih kuat. Itu dia peringatan informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin Mobo akan melaporkan MTQ Bukti Kekompakan Pemda Sanggau dan Masyarakat. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatin. Fatih, Raja Keraton Pangkunegara Tayan ke-14, Paduka Yang Mulia Gusti Yusri mengapresiasi kekompakan pelaksanaan MTQ yang menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurutnya terselenggaranya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ini membuktikan kekompakan pemerintah Kabupaten Sanggau dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Dan di hadapan para kafilah, Gusti Yusri mengucapkan selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas karena selanjutnya hasil dari MTQ ini akan mewakili Kabupaten Sanggau mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Nah, sementara itu Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin mengungkapkan alasan dilaksanakannya MTQ sesegera mungkin. Menurutnya hal itu karena dengan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi di Kayong Utara dilaksanakan awal Agustus mendatang, sehingga kafilah Kabupaten Sanggau perlu mempersiapkan diri lebih awal. Dari waktu yang sangat singkat ini disampaikan melalui hasil MTQ di Tayan Hilir nantinya akan diikut sertakan dalam training center TC ya, serta berbagai persiapan lainnya ya sebelum berangkat mengikuti MTQ di Kayong Utara. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Masih seputar MTQ, kali ini kita ke Sambas pendengar. MTQ ke-33 Kecamatan Jawai resmi bergulir. 217 peserta siap tampilkan kemampuan terbaik. Sambas nih ya, silakan rekan kami Firdaus.
2: Ya, kali ini kita ke Sambas masih bahas MTQ. Fatih, suasana religius dan semangat kebersamaan masih mewarnai pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-33 tingkat kecamatan di Jawai. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Jawai ini dibuka langsung oleh Bupati Sambas Satono bersama wakilnya Herwaldi dan sejumlah unsur Forkopimda serta pejabat daerah. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam pembukaan MTQ menunjukkan tingginya antusiasme dan dukungan terhadap pengembangan generasi Qurani di daerah. Dalam sambutannya, Satono mengatakan MTQ bukan sekedar arena kompetisi untuk menampilkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah sekaligus menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti MTQ mampu menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang positif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ikut merasakan geliat aktivitas selama pelaksanaan acara. Di sisi lain, pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Nanang Kurniawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan MTQ tahun ini mencatat capaian yang membanggakan dengan jumlah peserta mencapai 217 orang dan MTQ ke-33 ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya di Kecamatan Jawai. Para peserta akan berkompetisi pada 9 cabang perlombaan yang digelar selama 7 hari mulai dari 20 hingga 27 Juni 2026. Lebih dari sekedar perlombaan, MTQ juga membuka ruang pembinaan bagi generasi muda untuk semakin dekat dengan Al-Quran, mengasah kemampuan serta menumbuhkan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dan melalui semangat syiar dan kebersamaan yang terus dijaga, MTQ ke-33 Kecamatan Jawai diharapkan mampu melahirkan gari dan gariah terbaik sekaligus memperkuat kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sintang, rekan kami Asri akan melaporkan Ikatan Alumni MTS Negeri Sintang menyalurkan bantuan donasi sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya benar sekali, di mana alumni Ikatan Angkatan 1998 MTS Negeri 1 Sintang ini salurkan donasi untuk pembangunan masjid Ata'awun dan kepedulian terhadap alma mater ini kembali ditunjukkan oleh alumni angkatan 1998 MTs Negeri 1 Sintang berupa penyerahan donasi untuk mendukung pembangunan Masjid Ata'awun yang berada di lingkaran MTs Negeri 1 Sintang pada Kamis 18 Juni 2026. Dan penyerahan donasi berlangsung dengan penuh kehangatan dan juga rasa kebersamaan sebagai wujud kontribusi nyata alumni dalam mendukung penguatan sarana ibadah dan juga pembinaan karakter religius peserta didik. Donasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masjid yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi siswa-siswi MTs Negeri 1 Sintang. Ketua Angkatan 1998 Yeni Yunita dalam sambutannya menegaskan bahwa donasi yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian alumni untuk membantu pembangunan masjid. Dan lebih lanjut, Yeni Yunita menyampaikan bahwa pembangunan masjid di lingkungan madrasah merupakan salah satu progres terbaik di MTs Negeri 1 Sintang. Menurutnya keberadaan masjid menjadi bagian penting dari sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembentukan karakter dan juga akhlak mulia peserta didik. Sementara itu, Ketua Masjid Muhammad Sirajul Ilmi menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih kepada para alumni angkatan 1998 atas donasi yang telah disalurkan. Dan ia berharap dukungan dari alumni dan juga berbagai pihak dapat terus mengalir sehingga pembangunan masjid dapat segera rampung dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga madrasah. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Nasri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian terakhir kita ke Antikong, pendengar, bersama rekan kami Faisal. Di sana akan melaporkan Kapolres Sanggau Cup jadi wadah penjaringan atlet e-sport. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Oke, benar sekali rekan Fatih, informasi kedua ya sekaligus informasi penutup dari Antikong, yaitu sebanyak 16 tim ambil bagian dalam turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Cup yang digelar di Kabupaten Sanggau. Ketua IESPA atau ISPA Kabupaten Sanggau Aldo mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus wadah bagi atlet e-sport daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia menerangkan turnamen ini menggunakan sistem bracket penyisihan dengan format best of 3 atau BO3 yang dinilai memberikan kesempatan lebih adil bagi setiap tim untuk bersaing. Selain itu, ia mengungkapkan total hadiah yang diperebutkan dalam turnamen tersebut cukup menggiurkan. Selain sebagai ajang kompetisi, disebutkan kegiatan ini juga menjadi sarana penjaringan atlet e-sport potensial di Kabupaten Sanggau. Aldo berharap peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menunjukkan performa terbaik selama pertandingan berlangsung. Ia menambahkan pemenang turnamen nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau ke tingkat provinsi. Ia berharap atlet e-sport Sanggau mampu bersaing hingga level yang lebih tinggi. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong baru saja ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
5: Terima kasih kembali.
0: Ya. Semangat ya di hari Senin, Asri, ada Faisal, Okrin, dan juga Firdaus. Dan tentunya terima kasih juga pendengar atas kebersamaan Anda. Setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi